0: Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada penduduknya di Bandung ya, para ribu yang apel siaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut, dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2009. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita akan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 dan fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak Bapak yang mempersiapkan Moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak, mana Pak? Ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor Moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blu-ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau Moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amra menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
15: Menurut saya menegakkan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini, disampaikan oleh Rani Indira.
16: editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan.

0: Kecamatan waspada terhadap situasi sekitar dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi

0: pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Semawe, Melabuh, Singkil, Banda Aceh, Lakengon, dan juga dari Sabang. Dan untuk mengawali program Kabar Aceh, kita akan dengarkan perkiraan cuaca ya untuk edisi hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Betsy ya. Assalamualaikum Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, halo Assalamualaikum.
2: Ya, halo Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Kak.
2: Iya Kak Betsy.
0: Gimana
2: pagi hari ini, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih.
0: Ya Kak Betsy,
2: ya, mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat FKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi kami 27 Agustus 2029. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan saja hari ini berpeluang terjadi di wilayah Gayolus, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, kemudian sebagian pesisir barat Aceh. Selanjutnya untuk informasi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 25 knot yang berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidi, kemudian Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayolus, serta Aceh Tenggara. Terkait dengan suhu udara secara umum untuk suhu maksimum beberapa hari terakhir di wilayah Provinsi Aceh berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang perairan wilayah Aceh diperkirakan ketinggian gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi tinggi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Baradaya Cimelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak serta perairan Selatan Cimelu. Dan yang terakhir untuk informasi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 91 titik panas di Provinsi Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat sebanyak 3 titik, Aceh Barat Daya 5 titik, Aceh Besar 24 titik, Aceh Jaya 2 titik, Aceh Tengah 10 titik, Aceh Utara 3 titik, Biren 4 titik, Gayolus 19 titik, Lok Semawe 4 titik, Nagan Raya 9 titik, Pidi Jaya 5 titik, serta Pidi Jaya 3 titik. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan serta lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk selebihnya kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan terutama saat berkendara dalam keadaan hujan serta angin kencang. Dihimbau untuk menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang jika terjadi angin kencang. Selanjutnya masyarakat dihimbau agar terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik.
2: Baik.
0: Terima kasih Kak.
2: Terima kasih Kak Betsy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Iya, baik pendengar, kita sapa dulu ini rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom RRI Banda Aceh ya. Kita mulai dari RRI Lok Semawe, ini ada Bang Robi. Selamat pagi Bang Robi.
3: Pagi Rizka.
0: Iya, ini suara saya jelas ya?
3: Jelas, tadi agak ini ya, trouble.
0: Tadi sempat double kayaknya ya?
3: Iya, ini udah selesai.
0: Oke, baik. Bang Robi, gimana nih info cuaca di Lhokseumawe Semawe?
3: Ya, kalau Lhokseumawe terpantau cerah sekali. Alhamdulillah, jam 7:30, tapi mataharinya ini ya, sudah terang.
0: Sudah terang ya, oke. Baik, mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini, silakan Bang Robi.
3: Oke, baik, terima kasih Rizka dan seluruh pendengar RRI Sekor Nusantara 17 Aceh. Dari Lhokseumawe, informasi Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Bapak Aharis, mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting di Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pelaksanaan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, khususnya melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme dan pelaksanaan program, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe menyatakan dukungan terhadap program tersebut sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, dan melalui sinergi lintas pemerintahan, program pemulihan UMKM diharapkan dapat berjalan secara optimal sehingga para pelaku usaha terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Demikian Rizka dari Lhokseumawe.
0: Baik, Bung Robi, terima kasih ya. Dari Lhokseumawe kita ke Melabuh ya. Ini saya sesuai dengan tampilan Zoom ya. Ini di Melabuh ada Bung Karno. Selamat pagi. Iya, mungkin suaranya di Sabang belum terdengar nih dari Melabuh. Ya, rekan yang lain apa bisa mendengar? Ya,
3: belum kedengaran karena suaranya.
0: Mungkin di ini dulu ya, di perbaiki dulu teknisnya.
4: Kalau sekarang kita, gimana?
0: Oh ya, ya sudah oke. Dari Melabuh sudah ya. Terdengar.
4: Oke, baik. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini di Kabar Aceh, dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh. Baik, terima kasih buat semuanya, Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kak Rizka yang memandu Kabar Aceh pagi hari ini, di Takengon ada Yati, Kak Yati di sana, di Singkil ada Kak Ningsi, kemudian di Lhokseumawe ada Bang Robi ya. Baik, ada satu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar, juga pemirsa. Kemarin Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat di Melabuh untuk memperkuat pengembangan UMKM. Kemudian juga untuk pembiayaan, pemasaran, serta juga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi dengan seluruh dinas untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah kini memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembukaan lapangan kerja secara efektif ini dapat didorong melalui pengembangan UMKM yang tentunya menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu pemerintah daerah sepakat menjadikan sektor UMKM ini sebagai salah satu fokus ya dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain pengembangan usaha, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kini mulai menata berbagai produk unggulan daerah untuk dipasarkan melalui pusat souvenir khas Aceh Barat. Penataan ini dilakukan agar produk lokal memiliki wadah pemasaran yang lebih terarah dan dapat dikenal oleh masyarakat maupun pengunjung di daerah. Penguatan UMKM tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sebelumnya mendorong seluruh pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pendataan. Barangkali itu informasi, sementara untuk informasi dialog di Melabuh Menyapa pagi hari ini, nanti kita akan mengangkat realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya. Kami akan hadirkan narasumber nanti, yaitu Kepala BPKD Nagan Raya, Alfiandri SEAKMSI. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasinya dari Melabu, Rizka.
0: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasi dari Melabu ya. Dari Melabu kita mau ke Banda Aceh dulu, ada Bung Dimas, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Rizka.
0: Iya, gimana pagi ini di Banda Aceh, Bung Dimas?
5: Cerah luar biasa pagi ini.
0: Baik ya. Mungkin bisa disampaikan informasi terupdate dari Banda Aceh ini, silakan.
5: Baik, informasi dari Banda Aceh yang pertama terkait Banda Aceh melanjutkan kerjasama dengan Jepang, dan ini kembali melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk 5 tahun ke depan, dan kerjasama mencakup bidang kebencanaan, pendidikan, lingkungan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan UMKM. Oleh Kota Banda Aceh, Liza Sadudin Jamal mengatakan kelanjutan kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU secara virtual dari Jakarta, dan Liza menyebut kerjasama ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Banda Aceh. Program yang direncanakan antara lain pertukaran pelajar, pemegangan pemberdayaan nelayan, serta peningkatan kualitas kemasan produk UMKM. Dalam bidang kebencanaan, Jepang juga akan membantu penguatan manajemen gedung evakuasi atau escape building. Dan namun program tersebut masih menunggu asesmen dari pihak Jepang dan Cica untuk menentukan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Eliza berharap kerjasama ini semakin memperkuat kapasitas masyarakat Banda Aceh di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan ketangguhan menghadapi bencana. Untuk informasi lain, terkait pemerintah Aceh bersama Kabupaten Gayolues mengusulkan percepatan pembangunan permanen 7 jembatan dan jalan Lesten kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan ini untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama Bupati Gayolues Suhaidi menyampaikan usulan tersebut saat bertemu pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada hari Senin lalu, dan Fadlullah mengatakan pembangunan infrastruktur permanen penting untuk menjamin keselamatan warga, kelancaran distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan. Sementara itu Bupati Gayolues Suhaidi menyebut penanganan darurat sudah berjalan secara bertahap, namun pembangunan permanen perlu segera dimulai ya, agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu. Dan 7 jembatan yang diusulkan memiliki bentang antara 80 hingga 180 meter. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer. Dan pemerintah Aceh berharap Kementerian Pekerjaan Umum segera merespon usulan tersebut sehingga konektivitas dan aktivitas masyarakat Gayolues dapat kembali berjalan aman dan lancar. Itu saja, Rizka, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
0: Baik, Bung Dimas ya. Terima kasih atas dua informasi update ya dari Banda Aceh. Selanjutnya mau ke Tahingon ya. Sudah ada Kak Yati. Iya. Selamat pagi, Kak Yati. Selanjutnya mau ke Tahingon ya. Ini audionya juga belum terdengar. Belum ya. Ya, ini sudah terdengar. Oke, sudah Kak Yati. Ya, sudah aman audionya, sudah terdengar. Di Takengon gimana nih cuacanya Kak Yati?
6: Kalau di Takengon sama ya Kak Rizka, seperti daerah lain seperti di Lusmawe dan juga Melabu. Untuk hari ini, untuk pagi ini cerah, terpantau cerah Kak Rizka.
0: Terpantau cerah ya. Oke, baik. Dari Takengon mungkin bisa diinfokan informasi terupdate untuk pagi ini, silakan.
6: Ya, untuk informasi di seputaran Takengun ya, serupa seperti yang dikabarkan Bang Robi di Utsmawe, Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Rizwan Dika Putra SST PMAP mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Bener Meriah tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau PRRP Sumatera melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI serta diikuti oleh Kepala Daerah dan Kepala Bapeda dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di wilayah Sumatera yang masuk dalam kawasan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai kebijakan, strategi, serta langkah-langkah pelaksanaan program pemulihan UMKM. Program ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana. Melalui sosialisasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemulihan UMKM. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak bencana. Ya, demikian satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, kami kembalikan ke Sabang bersama Kak Rizka.
0: Oke, baik ya. Jadi info dari Takengon dan Luhut Sumawe ini relate ya, Kak ya. Siap. Terima kasih Kak Yati dari Takengon, kita menuju Singkil ya. Sudah ada Kak Ningsih. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Kak Rizka, apa kabar?
0: Ya, mungkin bisa di unmute dulu, masih di mute Kak.
7: Iya, baik. Sudah dengar?
0: Sudah. Audionya sudah aman ini.
7: Oke, baik. Ya, di pagi hari ini cuaca di Aceh Singkil hujan ini, hujan gerimis.
0: Di Singkil ya, gerimis. Di daerah lain tadi cerah berawan ini ya.
7: Di Singkil udah hujan duluan ya.
0: Oke, baik, dari Singkil bisa diinfokan update informasi apa ini?
7: Ya, dari Singkil ini satu informasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2,5 miliar rupiah, di mana sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil ini mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Rabu 26 Agustus 2026, di mana kedatangan ini bertujuan untuk menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Ketua GPPM Kabupaten Aceh Singkil, Masdi Munte, menegaskan dugaan kasus korupsi pengadaan genset ini memiliki pagu anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016. Sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, di mana penanganan perkara kepada Kejari Aceh Singkil dengan nomor surat R48/1.5/FO.2/01/2026. Nah, akan tetapi terhitung sejak 7 bulan setelah pelimpahan, penanganan kasus tersebut dinilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Nah, untuk itu GPPM meminta Kejaksaan Negeri Singkil perlu membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan atau pul bangket kepada publik. Bahkan jika ditemukan bukti yang cukup, ia mendesak Kejari Aceh Singkil segera meningkatkan ya perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, jika tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka diminta untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi jika memang ditemukan, maka penanganan ini diharapkan tidak pandang bulu ya dalam menangani perkara korupsi, dugaan korupsi tersebut. Dan hasil amatan ya Aksi yang digelar sekelompok pemuda ini, pendengar, itu menyoroti dugaan korupsi pada pengadaan genset pada Puskesmas Suro, Puskesmas Kuta Baharu, Singkohor, Simpang Kanan, Kuta Tinggi, dan Gunung Meriah Aceh Singkil. Dan ya, pemuda ini meminta atau menuntut ya untuk transparansi penegak hukum, di mana masyarakat harus mengetahui status perkara yang telah menjadi perhatian publik selama ini. Dan baik, itu dia satu informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke rekan Rizka yang ada di Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Aningsih ya atas informasi dari Singkil di pagi hari ini. Dan kemudian tentunya kita langsung ke Sabang saja ya. Di Sabang kita mau update bumbu perdapuran ini ya. Berhubung ini juga kita sudah masuk ke momentum Maulid ya. Ini pasti informasinya relevan ya, apalagi untuk para ibu-ibu ini yang mau belanja di pasar ya, ini bisa mempersiapkan apa namanya dana yang cukup ya, biar nanti nggak kurang. Karena ini ada juga bumbu dapur yang naik dan juga ada bumbu dapur yang stabil seperti bawang merah dan bawang putih. Ini kalau di pasar induk Sabang masih stabil. Untuk bawang putih kualitas super saat ini dijual sekitar harga Rp38.000, sedangkan untuk bawang merah Aceh Rp35.000 per kilogram, dan bawang packing ini di kisaran Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk bumbu dapur yang naik ya, ini sejumlah jenis cabai, dan untuk cabai rawit ini menjadi paling tinggi kenaikan harganya, yaitu mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Jadi hampir 100% ya kenaikannya. Dan juga untuk kenaikan cabai merah dan cabai hijau, untuk cabai merah kini dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Untuk cabai hijau juga dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Nah, demikian satu informasi dari Sabang ya, dan juga ini menjadi informasi penutup untuk Kabar Aceh edisi hari Kamis ini 27 Agustus 2026. Dan pendengar juga tetap ikuti Kabar Aceh di pagi hari pukul 7.30 sampai dengan selesai ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih untuk Bang Bo Robi di Lok Semawe, kemudian ada Bang Karno di Melaboh, juga dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dan dari Takengon ada Kak Yati, dari Singkil ada Kak Ningsih yang sudah membagikan informasi terupdate dari masing-masing wilayahnya. Saya Rizka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Kabar Aceh selanjutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM dan pagi hari ini saya Dimas masih bersama Anda. Kita masih di Banda Aceh Pagi untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, tentu saya pagi ini masih menghadirkan rangkaian lagu pilihan untuk Anda. Saya informasikan juga nanti kita akan wawancara melalui layanan telepon ya, dari pukul 9 nanti. Nanti kita berbicara bersama Akademisi Informatika USK, Pak Muslim M. Infotech. Kita akan membahas tentang registrasi SIM berbasis wajah. Siapkah masyarakat Aceh gitu ya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya. Mungkin di awal kita akan memahami registrasi SIM, terus juga nanti tentang keamanan dan risiko data biometrik gitu ya. Terus juga nanti kita akan mengulas tentang kesiapan masyarakat Aceh dan juga antisipasinya bagaimana begitu ya. Dan juga literasi, terus kita yang terakhir nanti kita akan wawancari tentang penilaian dan juga rekomendasinya. Nah, jangan lupa untuk Anda dengarkan nanti dari pukul 9 hingga selesai nanti, gitu ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Bumbung yang masuk, bumbung yang terbaik.

siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPPR RI Banda Aceh. Sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh terus dilakukan. Dan Kementerian Pertanian telah merealisasikan anggaran sekitar 272,38 miliar rupiah. Anggaran tersebut mencapai 52,9% dari total pagu 515,22 miliar rupiah. Dan dana ini digunakan untuk rehabilitasi sawah, pembangunan irigasi serta jalan usaha tani. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan program diarahkan untuk memulihkan sawah dan infrastruktur pendukung pertanian di daerah terdampak bencana. Untuk sawah rusak ringan, optimasi lahan menyasar lebih dari 27 ribu hektar di 16 kabupaten kota. Sementara itu rehabilitasi sawah rusak sedang menyasar hampir 9.400 hektar. Pemulihan irigasi mencatat realisasi tertinggi yakni 75,1% atau sekitar 110,69 miliar rupiah. Sebanyak 585 dari 641 unit irigasi perpompaan juga telah memasuki tahap konstruksi. Selain itu, pembangunan jalan usaha tani telah menyerap sekitar 6,35 miliar rupiah. Sebanyak 79 dari 106 unit saat ini dalam tahap pekerjaan. Dan berdasarkan pemerintah Aceh berharap percepatan pemulihan ini dapat mengembalikan produktivitas lahan serta mendukung petani kembali beraktivitas secara normal. Jadi berbagai informasi pagi hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RM Aceh. Sebelum nanti kita bertemu di dialog atau wawancara kita bersama Akademisi Informatika USK Pak Muslim M. Infotech, atau kita membahas nanti registrasi SIM berbasis wajah. Tetap bersama kami di RR Pro 1 Banda Aceh pagi ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, registrasi kartu SIM prabayar kini memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan registrasi pelanggaran baru, maksud kami pelanggan baru dengan verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Artinya masyarakat yang ingin mengaktifkan kartu SIM atau SIM prabayar yang baru ya, tidak lagi dapat menggunakan mekanisme konvensional berupa NIK dan nomor kartu keluarga. Kebijakan ini diharapkan mekanisme, maksud kami, dapat memperkuat validasi identitas sekaligus mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk berbagai tindak penipuan dan juga kejahatan digital. Namun penerapan teknologi biometrik juga menghadirkan sejumlah pertanyaan. Seberapa aman data wajah masyarakat? Terus bagaimana jika proses verifikasi mengalami kendala? Dan yang tidak kalah penting, sudah siapkah masyarakat Aceh untuk menghadapi perubahan sistem registrasi seperti ini? Untuk membahas lebih jauh mengenai registrasi SIM berbasis wajah, kita telah terhubung melalui sambungan telepon bersama Pak Muslim M. Infotech, selaku Akademisi Informatika sekaligus dosen program studi informatika Universitas Syekh Kuala. Selamat pagi Pak Muslim, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Dimas, apa kabar, sehat?
0: Kabar baik, Alhamdulillah Pak Muslim, baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ini kita rampok sebentar waktunya Pak ya.
1: Iya, silakan. Tapi baik, itu dikasih balik ya kalau udah rampok ya.
0: Siap, baik, tentu kita membahas seputar registrasi SIM berbasis wajah ini Pak ya, apakah ini masyarakat Aceh sudah siap begitu ya? Oke, baik. Pak Muslim, pemerintah kini menerapkan registrasi kartu SIM prabayar baru dengan verifikasi biometrik wajah. Dari perspektif teknologi informasi, sebenarnya bagaimana nih mekanisme registrasi berbasis biometrik wajah ini bekerja? Dan apa perbedaannya dibandingkan registrasi menggunakan NIK dan nomor KK, Pak Muslim?
1: Oke, baik. Izin sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dengan NIK dan KK kan dia number ya, huruf. Artinya yeah, number itu hari ini salah, besok kita bisa daftar yang baru. Mm-hmm. Sedangkan dengan wajah, hari ini salah, besok nggak mungkin kita ganti wajah yang baru. Mm-hmm. Iya kan? Okay. Kecuali kita operasi plastik Korea misalnya waktu. Jadi teknologi ini kalau saya sih 50-50 ya, maksudnya. Mm-hmm. Antara baik dan jeleknya itu mungkin sama besar. Apalagi kalau pemerintah tidak melakukan sosialisasi yang cukup. Jadi apa yang RRI lakukan hari ini itu bagus sekali. Uh-huh. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita sudah berpindah nih dari sistem nomor ke biometrik. Baik. Karena biometrik sendiri itu kan tidak hanya wajah sebenarnya. Kita sudah lama menggunakan sidik jari.

0: break sebenarnya adalah apakah pemerintah sudah siap menerapkan ini. Maksudnya sudah siapnya adalah kalau salah, apakah mereka sudah ada SOP untuk menanganinya. Jadi maksud saya jangan sampai nanti data ini digunakan untuk banyak hal. Kita harus tahu ini digunakan untuk apa saja sih. Jadi harus dijelaskan ke masyarakat, sebab nanti plus minusnya akan ada dampaknya. Mungkin itu dulu sebagai pembuka. Terima kasih.
1: Baik. Apakah ada alasan teknologi biometrik wajah dipilih sebagai metode verifikasi identitas untuk registrasi SIM, Pak Muslim? Apakah metode ini memang secara teknologi lebih mampu memastikan bahwa satu identitas benar-benar digunakan oleh orang yang bersangkutan? Pak Muslim? Pak Muslim? Halo? Pak Muslim, bisa didengar suara
0: saya?
1: Ya,
0: halo.
1: Baik.
0: Ya.
1: Oke, okay. Tadi terputus suara Pak Muslim ini.
0: Oke, okay. Saya ingin memastikan dulu SIM yang kita maksud ini ada, apakah surat izin mengemudi atau SIM informasi manajemen kependudukan?
1: Apapun itu, Pak.
0: Oke, okay, apapun itu. Oke, okay. Jadi, tolong ulang pertanyaannya tadi.
1: Baik. Terkait apa alasan teknologi biometrik wajah dipilih sebagai metode verifikasi, Pak?
0: Oke, okay, baik. Kemudahan ya, itu jawabannya. Karena selama ini kan kita fingerprint ya. Fingerprint itu udah terbiasa kita. Tetapi kalau wajah lebih mudah lagi, nggak harus kita taruh-taruh kan, dia bisa langsung baca.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu jadi jawabannya itu. Okay. Kemudahan penggunaannya.
1: Nah, bagi masyarakat Aceh yang mungkin belum terbiasa dengan proses registrasi berbasis biometrik, seperti apa gambaran prosesnya dari awal hingga kartu SIM berhasil diaktifkan, Pak Muslim?
0: Iya, dia sebenarnya sistem ini kan ada dua hal ya, ada satu banding satu, ada satu banding banyak. Satu banding satu misalnya, kita tahu bahwa di dalam KTP kita itu kan selain sidik jari juga ada wajah yang diambil, kemudian ada yang lain-lain lagi. Nah, itu menjadi kode pengenal. Artinya template wajah kita itu atau rumusan wajah kita, formulanya sudah ada di dalam sistem informasi kependudukan. Cuma mungkin selama ini tidak diaktifkan. Nah, jadi data kita sudah ada di situ.
1: Baik.
0: Nah, kemudian kalau satu banding satu itu mudah ya, tapi kalau nanti ini digunakan secara masif, misalnya pengendalian buronan, misalnya DPO orang dan lain sebagainya, ini kan sudah mensasar banyak hal gitu. Karena namanya saja teknologi, tidak sepenuhnya benar. Dia nanti ada false positif, ada false negatif. False positif misalnya, dia sebenarnya bukan orang yang dimaksud, dia adalah kembar siam, misalnya kembar identik. Okay. Atau sistem mendetek bahwa ini orangnya, padahal bukan, misalnya. Atau yang negatif, yang positif, yang false negatif, misalnya itu orangnya, tapi sistem karena ada perubahan di wajah yang tidak diupdate, jadi sistem menolak. Padahal dia, misalnya, bayangkan ketika kita mau mengakses perbankan, misalnya, atau kita mau mengakses hal-hal yang lain, sistem menolak kita, kan jadi ribet jadinya. Orang jadi stres gitu ya. Jadi orang tidak siap kalau tidak ada sosialisasi yang memadai.
1: Benar, benar. Mas. Oke, kita masuk ke persoalan yang cukup sensitif nih, Pak Muslim, yaitu data wajah ya, Pak. Apa yang membuat data biometrik seperti wajah berbeda dan lebih sensitif dibandingkan data pribadi seperti nomor telepon dan juga atau nick begitu, Pak Muslim?
0: Itulah seperti saya katakan tadi, kalau nomor telepon hari ini salah ditolak dan lain sebagainya, kita bisa bisa ganti yang lain. Tapi kalau wajah, kalau hari ini tertolak, kita kan nggak mungkin ganti wajah yang lain pada saat yang sama atau besok-besoknya. Jadi kita dikirim ke Korea operasi plastik dulu baru kita, jadi gitu ya. Itu yang sensitifnya.
1: Baik. Nah, kalau password atau PIN bocor begitu ya, seseorang masih bisa menggantinya, tetapi wajah tentu tidak bisa diganti. Dari perspektif

0: keamanan cyber? Apa risiko terbesar apabila data biometrik wajah masyarakat sampai bocor atau disalahgunakan, Pak Muslim?
1: Oke, banyak ya. Seperti saya katakan tadi, misalnya kalau nanti wajah itu digunakan untuk pengenal, untuk membuka rekening, verifikasinya untuk mengambil uang di perbankan misalnya, kemudian digunakan untuk mencari DPO dengan CCTV, kemudian pengawasan di kerumunan atau identitas yang lain. Yang pertama, kalau dia salah, kita nggak bisa tarik uang misalnya di bank misalnya, atau orang lain yang wajahnya mirip kita itu bisa narik sebenarnya. Nah, itu yang false positif. Tapi false negatifnya sebaliknya, ada misalnya kita tiba-tiba ditangkap sama polisi, kita nggak tahu salahnya apa. Rupanya sistem itu mendetek bahwa wajah kita itu sama dengan pelaku kejahatan misalnya. Saya sendiri pernah pengalaman beberapa tahun yang lalu di Singapura itu ditahan 2 jam di dalam tempat pemisahan. Waktu itu saya lagi membawa mahasiswa untuk jalan-jalan di Singapura. Itu sampai polisi cyber yang Singapura datang situ untuk memeriksa. Ternyata saya tanya setelah selesai itu, salah saya apa? Dibilang. Kata mereka, your face is very similar with the pelaku. Siapa namanya? Saya tanya, Mas Lamet, dibilang. Jadi wajah saya ini sama dengan salah satu pelaku kejahatan yang lagi dicari di Singapura.
0: Oke, punya kemiripan atau
1: punya kemiripan persis? Karena sistem itu seperti saya bilang tadi, bukan 100% benar. Dia hanya katakanlah 70% benar dianggap valid gitu kan. Makanya itu jangan diambil keputusan paling akhir sebenarnya verifikasi wajah. Tapi dia sebagai langkah awal atau bukti untuk melakukan pelayanan atau sesuatu yang lain.
0: Okay. Artinya ada verifikasi lain begitu ya?
1: Betul.
0: Harus ada verifikasi lain. Kalau dalam proses registrasi SIM, masyarakat kemungkinan harus menyerahkan atau memindai wajah melalui perangkat tertentu. Bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa data wajah mereka benar-benar dikirim ke sistem resmi dan bukan disimpan atau disalahgunakan oleh pihak lain, Pak Muslim?
1: Ya, kalau di Eropa itu mereka ada kayak undang-undang PDP kita ya, undang-undang untuk proteksi atau perlindungan data pribadi ya. Jadi setiap permintaan itu harus ada kontraknya misalnya, bahwa data wajah Anda ini dipakai untuk ini, itu tujuannya. Dan kita bisa sue atau bisa menuntut pihak provider yang mengadakan itu bila data kita disalahgunakan. Hari ini kan kita banyak bocor, misalnya tiba-tiba Anda ditelepon sama orang menawarkan kartu kredit gitu kan, berulang-ulang. Besok ditelepon oleh orang yang cari sedekah misalnya, dan lain lagi. Dari mana mereka dapat data? Kemungkinan kita bocor, dan salah satunya yang sering saya tanya bocor itu adalah data kita yang berhubungan dengan sistem seluler. Kita mendaftar sistem seluler, kemudian ada agen-agen nakal itu menjual gitu, menjual data-data konsumen seluler tersebut. Nah, itu bisa bocor. Makanya sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 soal perlindungan data pribadi, kita masyarakat itu boleh menyerahkan atau tidak menyerahkan data kita. Misalnya kemarin misalnya pernah kejadian di Melabuh itu, satu keluarga tiba-tiba didatangi oleh suami istri bawa minyak 5 kilo, katanya ini bapak menang gitu kan. Bapak menang, ingin mohon nomor KTP-nya kita foto sebagai alat bukti dan lain sebagainya. Dan beberapa hari kemudian dia mendapat tagihan 20 juta dari salah satu pinjol. Pokoknya KTP tadi dan wajah mereka itu digunakan untuk verifikasi pinjol yang diambil oleh orang lain gitu. Nah, makanya pemerintah atau pihak provider yang menggunakan ini, misalnya di Dukcapil, harus firm dia bahwa ini hanya kita gunakan untuk KTP atau verifikasi wajah gitu. Bukan untuk yang lain-lain. Sedang untuk yang lain kita akan minta izin. Nah, kalau di Eropa itu siapapun perusahaan yang melakukan hal seperti itu di luar perjanjian, maka dia boleh dituntut hingga kalau saya nggak salah sekitar 4 miliar itu. Itu jadi peraturannya harus form dulu untuk ini. Dulu ya. Seperti tadi misalnya, di mana data disimpan, seberapa lama data disimpan, siapa saja boleh akses. Nah, itu harus di make sure dulu, jangan sampai merugikan masyarakat.
0: Benar sekali. Oke, nah kalau dalam konteks keamanan cyber, siapa sebenarnya yang seharusnya paling bertanggung jawab melindungi data biometrik masyarakat? Pemerintahkah, Dukcapil, operator seluler, penyedia teknologi, atau semuanya, Pak Muslim?
1: Oke, di dalam Undang-Undang nomor 27 soal 22 itu memang yang bertanggung jawab penuh itu adalah pemerintah. Pemerintah. Karena pemerintah wajib melindungi masyarakatnya. Cuman di Indonesia saya lihat ini yang masih lemah sekali ya. Sering sekali data kita diperjualbelikan di dark web, misalnya kayak kemarin itu ada data BPJS, data KTP online dan macam-macam. Jadi kalau wajah ini menurut saya memang pemerintah harus membuat satu badan atau lembaga pengawas yang berfungsi untuk mengawasi penggunaan ini. Karena ya di Indonesia ini tingkat penyalahgunaan itu sangat tinggi sekali. Jadi saya pikir pemerintah perlu membuat suatu badan atau lembaga untuk mengawasi hal ini.
0: Baik. Oke, kita ke tema kita atau pembahasan terkait kesiapan dari masyarakat Aceh sekarang, Pak Muslim. Kalau kita berbicara khusus tentang Aceh, menurut Pak Muslim, apa sih tantangan terbesarnya penerapan registrasi SIM berbasis wajah bagi masyarakat di daerah kita? Apakah lebih banyak pada kesiapan teknologi, literasi digital, akses layanan, atau pemahaman masyarakat sendiri?
1: Kalau kita bicara apakah masyarakat Aceh siap, pada dasarnya masyarakat Aceh siap-siap aja. Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat kosmopolit kan, masyarakat terbuka. Tapi kan kesiapan itu tidak hanya kita ukur apakah masyarakat bisa menatap kamera, kan itu. Minimal ada seperti Mas Dimas katakan barusan, ada tiga kesiapan. Yang pertama kesiapan teknologi. Misalnya, apakah jaringan internet itu memadai? Apakah listrik itu on 24 jam? Kemudian apakah perangkat operator itu memadai? Kemudian apakah sistem itu mampu menangani jutaan pengguna sekaligus? Karena kadang-kadang kan banyak orang di atas itu dia mengambil yang paling murah, sehingga ketika terjadi penumpukan orang yang banyak sekali, dia sistem server hang, nggak sanggup menangani akses data yang demikian masif. Sehingga harus cari alternatif, apa nih cadangannya, apa itu yang pertama. Jadi kesiapan teknologi. Yang kedua, kesiapan literasi. Saya hari itu ada mendengar dari Pak Martonis dulu, kepala dinas pendidikan sebelumnya, bahwa kesiapan literasi di Aceh ini, siswa itu paling, siswa aja nih, yang siswa sekolah ya, SMA, itu paling tinggi 48.
0: Baik.
1: 48% dari 100%. Jadi, makanya perlu keadaan atau kegiatan seperti hari ini misalnya, mengapa wajah kita itu diminta untuk difoto ulang, siapa yang akan mengelola, kemudian apa hak mereka, bagaimana melapor jika terjadi masalah. Nah, itu kesiapan literasi seperti itu harus diperbanyak, nggak cukup cuma RRI ini, tapi harus apakah tiap kampung atau minimal sekolah-sekolah. Jadi harus di literasi ini harus betul disosialisasikan dengan baik. Yang ketiga itu adalah kesiapan tata kelola. Soalnya siapa yang bertanggung jawab jika sistem salah, atau siapa yang tanggung jawab jika sistem bocor. Jadi jangan sampai ini salah sistem, nggak bisa dong. Jadi sistem nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi harus ada misalnya institusinya, penyelenggaranya, pengelolanya, vendornya siapa dan lain sebagainya. Jadi mereka harus siap bertanggung jawab bila ada terjadi sesuatu masalah di luar. Karena kita kan belum bisa membayangkan ini ke depan dipakai untuk apa saja. kalau kita lihat sistem smart card di Malaysia misalnya, dulu mereka cuma 7 aplikasi, sekarang mereka 13 aplikasi dalamnya. Yeah. Dari aplikasi paspor online, kemudian e-syariah online yang untuk pernikahan dan lain sebagainya, mawaris atau warisan, kemudian nomor rekening, terus e-tol. Jadi dalam dompetnya itu nggak banyak kartu kayak kita. Satu kartu itu bisa untuk semuanya. Malah e-health, kesehatan mereka. Jadi kalau dia ketabrak, kemudian pingsan, kita perlu bawa ke rumah sakit, ngecek apa darahnya, apa penyakitnya, cukup cek di kartu itu. Nah, jadi ini masalahnya tidak sederhana kan. Makanya saya bilang harus jelas semuanya dulu. Jadi jangan cuma, oh ada teknologi baru nih, ayo kita pakai. Tapi kita harus berpikir dampak ke depan apa. Gitu, Mas.
0: Iya, benar sekali. Nah, oke. Ada juga maksud kami dengan masyarakat yang mungkin memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi nih, misalnya lansia nih Pak Muslim, atau masyarakat yang tidak terbiasa melakukan registrasi secara digital, apakah sistem biometrik berpotensi menciptakan kesenjangan akses juga ini?
1: Saya pikir yang namanya teknologi itu harus ada help desk-nya ya, harus ada support system. Misalnya kayak kita pemilu kan, lansia itu nggak bisa datang ke tempat mencoblos yang kita bawa ke rumah. Jadi tetap harus ada apakah namanya data entry operator atau petugas yang memang menangani hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan semuanya diserahkan pada sistem, karena sistem nanti bayangkan, oke lah ada lansia yang udah pakai HP, tapi kan ada lansia yang nggak pakai HP misalnya. Nah, jadi tetap harus diperhatikan hal yang seperti ini.
0: Ada juga hal ini seperti perubahan bentuk wajah tadi yang disebut, atau mungkin dikarenakan kecelakaan ada perubahan di wajah, itu bagaimana ya Pak Muslim?
1: Iya, kalau

0: lakukan verifikasi wajah, wajah akan menyimpan data yang baru, bukan wajah yang lama. Nah, jadi kalau kecelakaan mungkin nah itu harus di update ulang ya. Tentu dengan verifikasi yang lain seperti fingerprint, KTP, kemudian retina mata dan sebagainya. Karena saya lihat bahwa yang iKTP ini banyak menyimpan data-data dasar memang belum digunakan ya.
1: Oke, baik. Kalau untuk antisipasi penipuan dan penyalahgunaan ini Pak Muslim, mungkin menjadi salah satu alasan penerapan biometrik adalah untuk mencegah penyalahgunaan kartu SIM. Nah, dari perspektif keamanan cyber, apakah registrasi berbasis wajah ini benar-benar dapat mempersempit ruang bagi pelaku penipuan menggunakan identitas orang lain, Pak Muslim?
0: Itulah ya, kalau kita bicara teknologi kan teknologi itu bukan malaikat ya, maksudnya belum tentu benar semuanya ya.
1: Benar.
0: Jadi banyak ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para kriminal. Tapi memang ini memudahkan pemerintah dan memudahkan masyarakat menggunakan teknologi ini. Tapi kalau urusan dengan kriminal, tentu semakin canggih teknologi, kriminal juga belajar cepat mereka. Karena penjara kita itu kan adalah sekolah bagi kriminal biasanya. Jadi keluar dari itu dia ibarat dapat skill baru. Dan dalam hal ini tentu polisi dan penegak hukum lainnya harus diberikan kemampuan juga untuk melacak. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa ini jangan digunakan untuk keputusan akhir. Ini hanyalah salah satu cara untuk kita lebih mudah mengungkap sesuatu. Tapi pertanyaannya apakah bisa dipalsukan? Bisa, karena namanya template. Template ini bisa digunakan.
1: Ini ada pertanyaan penting. Kalau masyarakat diminta melakukan registrasi melalui gerai atau agen, apa saja ini tanda-tanda yang harus diperhatikan untuk memastikan gerai tersebut resmi dan proses pengambilan biometriknya aman, Pak Muslim? Ini edukasi juga ya.
0: Iya, jadi saya pikir ini kan di bawah di Dukcapil ya. Ketika satu gerai dibuka, otomatis harus ada kita kenali bahwa ada petugas yang resmi. Kemudian biasakan juga ada polisinya dan ada pihak-pihak yang dikenal oleh masyarakat. Misalnya di suatu kampung, satu desa, otomatis ada kecik yang hadir atau tuhaput yang mendampingi. Ketika dilakukan katakanlah perekaman wajah baru misalnya, harus hadir di situ. Jadi tidak misalnya di pusat keramaian dan lain sebagainya siapa saja bisa. Jadi apalagi dikasih minyak goreng misalnya kan. Jadi menurut saya untuk menandai bahwa gerai itu resmi atau tidak, berarti harus ada orang-orang yang memang dari Dukcapil, kemudian ada orang di daerah tempat misalnya kepala desa dan lain sebagainya. Itu saran saya.
1: Artinya masyarakat harus tahu ini ya, ketika diminta verifikasi wajah ini harus tahu untuk apa, terus digunakannya untuk apa, berapa lama disimpan, dan juga siapa yang memiliki akses terhadap data tersebut begitu ya. Masyarakat harus tahu ini Pak Muslim ya.
0: Baik.
1: Oke, nah untuk pembahasan literasi digital dan juga perlindungan masyarakat Pak Muslim, apa mungkin tiga kesalahan yang paling tidak boleh dilakukan masyarakat ketika melakukan registrasi SIM berbasis biometrik ini?
0: Menurut saya tiga hal yang lakukan otomatis kalau digerai otomatis alatnya udah bagus ya. Nah, berarti ya siapkan wajah yang paling cerah yang mereka punya. Kalau berjenggot mungkin cukur dulu jenggotnya. Tapi kalau memang biasa sehari-hari pakai jenggot ya silakan saja. Kemudian yakin dan udah tahu ini untuk apa. Jadi tidak hanya datang dan kemudian selesai, tapi kita tahu bahwa ini untuk apa. Dan kemudian jangan menyebarkan hal-hal yang kita tidak tahu kalau memang kita nggak tahu itu. Contoh, ini digunakan untuk

0: nanti mengambil duit di bank dan sebagainya. Jadi kadang-kadang masyarakat kan kecepatan pinternya. Nah, jadi mereka harus mendapatkan sosialisasi yang cukup sebelum melakukan hal tersebut.
1: Baik. Jadi untuk ini edukasi atau sosialisasi untuk masyarakat ini sangat-sangat penting ya, Pak Muslim.
0: Betul-betul. Makanya saya sangat appreciate pada RRI yang lebih maju dalam hal ini ya, melakukan hal seperti ini. Semoga ini bisa di-download di RRI live stream kali ya, atau di mana ya.
1: Ya. Baik. Oke, Pak Muslim, secara keseluruhan, apakah Pak Muslim melihat registrasi SIM berbasis wajah sebagai langkah maju dalam keamanan digital, atau ini masih memiliki risiko yang harus terlebih dahulu diperkuat?
0: Kalau kita melihat contoh Cina hari ini ada hal yang lebih maju. Kenapa saya bilang lebih maju? Karena kita akan lebih mudah untuk misalnya gini, saya misalnya ada anggota keluarga yang hilang, kita bisa mengecek, polisi bisa mengecek ini kira-kira di daerah mana, kita langsung bisa, oh ini posisinya di daerah ini, kita bisa langsung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau digunakan untuk satu banding banyak itu misalnya mencari pelaku kejahatan misalnya. Nah, orang yang selama ini udah terdetek di CCTV, kita bisa ngecek bahwa pergerakan wajah ini kemana aja misalnya. Jadi nggak ada lagi kayak Hasan, siapa yang Masiku kemarin yang sampai bertonton nggak dapat dia. Nah, jadi ini sangat bermanfaat, tetapi tidak boleh dipercaya secara buta, harus dengan verifikasi yang cukup. Dan ini memang sangat sensitif. Maksudnya gini, kalau salah kita bisa mengulang, tapi kalau benar padahal salah itu yang parah.
1: Oke.
0: Nah, sama Mas Dimas ada saudara yang kembar identik, lalu tiba-tiba pergi ke bank mengatakan bahwa tadi Mas saya ingin ambil ambil duit, kemudian kasih wajah, diverifikasi 70% cocok, dan kemudian ternyata duit Mas Dimas itu terkuras habis misalnya.
1: Oke. Baik.
0: Jadi masyarakat tuh berhak tahu data wajahnya akan untuk apa saja dan siapa yang menyimpan. Baik. Dan paling penting adalah bukan hanya ke siapa masyarakat, tapi apakah pemerintah, hukum, keamanan, infrastruktur, tata kelola ini sudah firm, kuat atau tidak. Itu baik, yang paling penting.
1: Oke. Pak Muslim, apa yang perlu diperkuat pemerintah dari sisi regulasi, pengawasan, dan juga mekanisme pengaduan apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data biometrik?
0: Oke, jadi yang perlu diperkuat oleh pemerintah adalah sistemnya ini jangan cilet-cilet, maksud saya.
1: Jangan cilet-cilet ya.
0: Kebanyakan pemerintah tuh beli sistem yang paling murah, tapi kadang-kadang tidak terbukti aman. Misalnya gini, kita sebenarnya ketika pengadaan infrastruktur sistem informasi itu kan kita nggak boleh taruh brand, taruh merek sesuatu. Saya pernah punya pengalaman, kita ambil salah satu merek yang terkenal, nggak usah saya sebut lah. Tapi kan nggak boleh taruh mereknya, kita hanya boleh speknya saja. Tetapi ketika dibeli, Allahu Akbar, itu bodrek, maksudnya sorry saya menyebut bodrek, tapi ya maksudnya sangat jelek kualitas yang dibelikan. Jadi yang pertama itu infrastruktur data, infrastruktur teknologi informasi itu betul-betul dibeli yang paling bagus. Yang paling bagus tidak hanya dari sisi perangkatnya, tapi juga dari sistem keamanan cybernya. Itu yang paling penting menurut saya ya. Kemudian tata kelola seperti Mas ingatkan tadi, ini kalau orang tua kemudian misalnya sudah manula, tidak literate, misalnya illiterate ya, ada sistem yang untuk membantu, jangan hanya itu ya. Jadi saya pikir di Dukcapil sudah berpengalaman dalam hal ini, cuma sayangnya sekarang kita nggak ada orang dari di Dukcapil yang datang ya.
1: Ya, baik.
0: Oke. Jadi itu,
1: Pak Muslim, sebelum
0: jadi
1: kita
0: saya mendukung ya, jangan dipikir oh Pak Muslim ini kenapa teknologi nggak itu beda orang nggak, saya mendukung, tapi tetap harus bangun dengan tiga fondasi, pertama manfaat, yang kedua keamanan, dan kemudian kepercayaan masyarakat itu mesti itu.
1: Oke, baik. Pak Muslim, sebelum kita berpisah, Kalau kita sederhanakan ya, apakah masyarakat Aceh saat ini sudah cukup siap memasuki era registrasi kartu SIM berbasis wajah, atau justru kesiapan teknologi dan juga literasi digital masyarakat masih perlu dikejar, dan apa satu hal yang paling penting yang harus dipahami masyarakat sebelum menyerahkan data biometriknya?
0: Oke, menurut saya ini peluang bagus untuk pemerintah konsolidasi undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Karena kemarin kami lihat ada celah di situ, pengawasan yang nggak jelas nih siapa yang mengawasi. Jadi saya menyarankan masyarakat kalau pengawasan ini belum terbentuk atau belum firm kuat, ya hold dulu. Tapi kalau pengawasan sudah bagus, kemudian tata kelolanya sudah memadai, pengaduannya sudah bisa 24 jam, ini baru bisa kita lakukan. Karena kan IT ini cepat sekali, Mas. Kalau hari ini misalnya punya Mas bocor misalnya passwordnya atau face recognition-nya, besok barangkali rekening di bank sudah dibobol misalnya kan, atau punya kita digunakan untuk melakukan judi online yang kita tidak melakukan tapi orang lain yang melakukan. Jadi
1: baik,
0: positif negatifnya harus dipersiapkan oleh pemerintah, atau dalam hal ini disiapkan dengan sangat bagus sekali. Sebaliknya, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang memadai pada masyarakat, karena saya lihat masyarakat Aceh ini kan kita sangat terbuka. Tapi jangan sampai keterbukaan ini menjadi
1: celah ya,
0: ancaman ya.
1: Baik, ya terakhir Pak Muslim, kalau boleh memberikan pesan praktis kepada masyarakat Aceh yang dalam waktu dekat akan melakukan registrasi kartu SIM baru, apa saja yang harus mereka pastikan agar prosesnya aman?
0: Oke, saya pikir pada masyarakat jangan takut terhadap teknologi, tapi juga jangan menyerahkan data khususnya wajah secara sembarangan. Tapi masyarakat harus berani bertanya, data saya ini untuk apa, kemudian di mana data saya disimpan, siapa yang boleh mengakses, dan bagaimana kalau data saya ini terjadi kebocoran. Nah, jadi masyarakat harus berani bertanya kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah seperti kita bilang tadi, kalau ada terjadi kesalahan, jangan menimpakan ini salah sistem, nggak boleh.
1: Jangan putus ya, di situ begitu ya.
0: Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim atas waktu dan penjelasan sangat informatif ini. Tentu dari perbincangan kita hari ini dapat kita pahami bahwa registrasi SIM berbasis biometrik wajah bukan hanya soal kemudahan teknologi, tetapi juga menyangkut keamanan, perlindungan data pribadi, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan layanan digital. Masyarakat tentu diharapkan tidak hanya memahami cara melakukan registrasi, tetapi juga lebih waspada terhadap pihak yang meminta data pribadi maupun biometriknya melalui jalur yang tidak resmi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Muslim ya.
0: Boleh satu paragraf terakhir?
1: Siap, silakan.
0: Oke. Jadi saya pikir masyarakat Indonesia dan Aceh tidak perlu takut terhadap face recognition atau pengenalan wajah. Alhamdulillah teknologi ini di mana kita lihat dapat mempercepat layanan dan meningkatkan keamanan, tapi kesiapan masyarakat tidak boleh hanya berarti masyarakat siap untuk memindai wajahnya, tapi adalah ketika masyarakat memahami kenapa mereka harus melakukan itu, apa haknya, kemudian pemerintah juga paham dan bisa menerapkan aturan-aturan yang jelas, penyelenggara atau vendor juga mampu menjaga data masyarakat yang disimpan, sistem sudah diuji secara adil, dan manusia tetap memiliki kesempatan mengoreksi apabila mesin atau sistem itu salah. Jadi prinsip sederhananya, teknologi harus melayani manusia, bukan manusia yang menyerahkan seluruh kendalinya pada teknologi.
1: Terima kasih banyak Pak Muslim, Infotech, Akademisi Informatika sekaligus dosen program studi informatika Universitas Syiakuala, tentu yang telah bergabung atau yang telah tersambung bersama kita melalui layanan telepon. Terima kasih Pak Muslim.
0: Sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, pendengar, tentu saya Dimas juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti atau mendengarkan pagi hari ini. dan tentunya tetap cerdas bermedia ya. Jaga data pribadi dan juga pastikan setiap proses digital dilakukan melalui layanan yang resmi. Saya Dimas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banda Aceh pagi ini. Generasi muda Aceh punya suara emas, suka bernyanyi dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026 dan yang paling penting gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPPR RI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini yang cukup berwarna dan juga cukup cerah. Saya Khaira hadir kembali untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk edisi 27 Agustus 2026. Bapak yang pendengar di siang hari ini, apa kabarnya untuk Anda dan bagaimana aktivitas Anda hingga saat ini, apakah berjalan dengan lancar atau hambatan? Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala.

apa-apa, tetap berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga dimanapun Anda berada yang setia mendengarkan Pro1 RRI Banda Aceh, tentunya kami akan terus menghadirkan untuk Anda informasi-informasi yang terus terupdate dalam Banda Aceh siang ini, dan juga ditemani dengan pilihan-pilihan lagu yang terbaik untuk Anda. Pendengar, kita dengarkan lagu dari Nya Once dengan judul Hidup Ini. Selamat mendengarkan.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPPR RI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya.

0: 1 Bandar Aceh.
1: Sembilan 7,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kami, baik melalui RRI Digital Streaming, rri.co.id, dan juga di frekuensi kami di 97,7 FM. Oke, di siang hari ini kita akan update informasi terkini pendengar. Namun sebelum update informasi, saya hadirkan untuk Anda informasi cuaca terlebih dahulu. Dan untuk siang ini untuk wilayah Banda Aceh, suhu udaranya berkisar 30 hingga 34 derajat Celcius. Untuk anginnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan sekitar 19 hingga 22 km per jam. Nah, untuk jarak pandangnya diperkirakan lebih dari 10 km. Pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari. Nah, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id. Oke, kita beralih ke informasi yang terkini. Pendengar, korban tenggelam di Pantai Loketapang, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Juanda yang berusia 19 tahun, warga Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Jenazah ditemukan warga terdampar di pinggir pantai tadi malam sekitar pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan kemudian Kepala Basarnas Banda Aceh Al Hussein mengatakan tim SAR langsung mengevakuasi jenazah dari Pelabuhan Ulele menggunakan perahu RIB. Nah, jenazah tiba di Pelabuhan Ulele sekitar pukul 21.40 menit waktu Indonesia Barat, kemudian dibawa ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh. Pendengar, sebelumnya Juanda juga dilaporkan hilang setelah terseret arus laut saat hendak pulang dari kegiatan camping bersama 7 rekannya pada hari Minggu di tanggal 23 Agustus. Dan pencariannya berlangsung selama 4 hari, juga melibatkan Basarnas, TNI, Polri, Rapi, dan nelayan serta masyarakat setempat. Demikian untuk informasi di siang hari ini. Pendengar, untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Masih dalam Banda Aceh siang ini, pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda mengenai pemulihan pasca bencana Aceh terus dipercepat. Dan ini dilakukan termasuk pada sektor pertanian dan juga penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak. Pendengar, Kementerian Pertanian telah merealisasikan anggaran 272,38 miliar atau 52,9% dari total anggaran 515,22 miliar untuk pemulihan sawah di Aceh. Dan anggaran tersebut, pendengar, digunakan untuk rehabilitasi sawah, pembangunan irigasi, serta jalan usaha tani di sejumlah daerah terdampak bencana. Sementara itu, untuk pemerintah Kabupaten Pidijaya juga menyiapkan lahan seluas 12,46 hektar untuk pembangunan hunian tetap korban bencana hidrometeorologi. Bupati Pidijaya Sibrar Malaysi mengatakan, sebagian lahan masih dalam proses pengadaan, pengukuran, dan juga penilaian. Nah, pendengar, pemerintah daerah tentunya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pusat untuk mempercepat penyediaan lahan serta pembangunan hunian tetap. Pemulihan lahan pertanian, hunian, dan ekonomi masyarakat diharapkan berjalan bersama agar warga terdampak bencana dapat segera bangkit. Demikian untuk informasi di siang hari ini, pendengar, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu dengan cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Ya belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria hari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Hai pendengar Pro 1, selamat siang untuk Anda di siang hari ini yang masih mendengarkan Pro 1. Dan terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman Anda dalam bekerja, dalam kegiatan dan juga aktivitas Anda di siang hari ini, mungkin mulai dari tadi pagi kali ya. Dan juga teman tidur Anda, teman Anda memasak, teman Anda berberes rumah, teman Anda nyuci dan lain sebagainya ya. Oke, pendengar, kita hadirkan kembali informasi di siang hari ini. Nah, mungkin ini perlu kita ketahui ya, tapi untuk Gen Z kayaknya gak usah lagi deh, karena Gen Z itu sudah sering mendengarkan istilah-istilah atau penggunaan bahasa-bahasa yang gaul. Namun untuk kaum milenial ini ya, atau kaum ya yang kelahiran 80-an, 60-an ya kan, 70-an, yang mungkin sedikit asing ya dengan kata-kata Gen Z, maka dari itu kami hadirkan informasi istilah-istilah bahasa yang sering banget digunakan oleh Gen Z. Dia seperti yang kita ketahui pendengar ya kan, kalau perkembangan media sosial itu memang membuat Gen Z itu semakin kreatif dan juga dinamis. Nah, kita sering mendengar istilah yang namanya seperti healing, kemudian FOMO, spill, red flag, delulu. Nah, pendengar, kita harus ketahui juga bahwa FOMO itu artinya takut ketinggalan tren atau aktivitas orang lain. Sedangkan spill artinya meminta seseorang untuk membagikan informasi. Sedangkan untuk red flag itu sering banget juga ya digunakan oleh Gen Z untuk menyebut tanda peringatan dalam hubungan atau pergaulan. Dan selanjutnya juga ada istilah delulu yang biasanya menjadi candaan untuk orang yang terlalu berkhayal. Sementara healing sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan beristirahat atau menyegarkan pikiran. Dan menariknya pendengar, istilah-istilah tersebut sekarang tidak hanya digunakan di media sosial, tetapi sudah masuk dalam percakapan sehari-hari. Dan ya pasti Anda sering ya mendengar kalau Gen Z itu kalau udah ngumpul di kafe, di warkop ya sering banget ya kan menggunakan istilah-istilah, ayo besok dong kita healing nih. Nah, itulah artinya istilah-istilah dari bahasa Gen Z tersebut. Nah, pendengar, tentunya mereka tumbuh bersamaan dengan internet sehingga bahasa mereka juga cepat berubah mengikuti tren. Namun bahasa gaul tetap harus digunakan sesuai dengan situasi. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Tentunya kami akan terus menghadirkan informasi-informasi yang menarik, terupdate dan juga terkini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di siang hari ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi tentunya tepat pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita simak bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah itu akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan

0: menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kimize de hayırlı olsun. Burada
2: dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahçe yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jasel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos menang 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid masih mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang cetak gol keduanya setelah menerima umpan matang John Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengungkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dia menurut VAR karena offside. Usaha lagu pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Félix Vini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam dua laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengisi satu poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Pendengar Stan Wawrinka menerima wildcard untuk KS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target semua pertandingan kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan diskusi diantaranya kita yang kalau udah ditepat setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk League Cup yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di group stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RUPES, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai sekali nanya tentang aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini lipat ya, lebih dari 24 ditambah League Cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 ikut satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVC Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah Anda istilah bagai katak dalam tempurung? Bagai katak dalam tempurung adalah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang terbatas. Peribahasa ini menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap pengalaman baru untuk memahami dunia dengan lebih baik.
0: Pastikan Anda masih bersama

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil siang ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara.

0: itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Baik pendengar Pro Satu RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, tepat pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia bagian Barat, dinamika olahraga siang ILM di suasana siang hari ini sudah menemani Anda tentunya ya, mengiringi aktivitas Anda, dan sesaat lagi Anda akan menikmati suasana rehat siang. Anda juga yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital, salam sehat, salam hangat. Mudah-mudahan aktivitas dan kegiatan Anda di siang hari ini berjalan dengan baik, gak ada kendala dan gak ada halangan tentunya ya pendengar. Nah seperti biasa, saya akan berbagi informasi di suasana siang, tentunya siang yang cerah untuk saat ini di wilayah Singkil Utara dan sekitarnya.

0: Informasi kita di suasana siang hari ini, ratusan pegawai dengan perjanjian kerja paruh waktu Aceh Singkil akan dilantik. Kabar gembira yang terus dinantikan tentang pelantikan menjadi calon aparatur sipil negara ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akhirnya terjawab. Pasalnya berdasarkan informasi yang beredar tentang pelantikan P3K paruh waktu ini menjadi ASN secara resmi akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kemudian informasi tentang pelantikan P3K paruh waktu ini menjadi ASN di jajaran pemerintah kabupaten juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Promosi dan Mutasi BKPSDM Aceh Singkil. Slamet Riyadi mewakili Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil. Ia membenarkan ada total sebanyak 361 orang P3K paruh waktu yang akan dilantik. Katanya calon P3K paruh waktu yang akan diambil sumpah jabatan menjadi ASN pada lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tersebut seluruhnya merupakan P3K paruh waktu tenaga teknis. Informasi yang berhasil diimpun, pelantikan dan penyerahan surat keputusan atau SK pengangkatan ASN P3K paruh waktu di Kabupaten Aceh Singkil rencananya sesuai jadwal akan berlangsung pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai di halaman kantor Bupati Aceh Singkil. Untuk itu, kepada seluruh calon ASN P3K paruh waktu diminta untuk wajib hadir ya 30 menit sebelum acara dimulai serta dapat mengenakan pakaian yang sudah ditentukan. Untuk diketahui dengan adanya pengangkatan ASN P3K paruh waktu ini melalui penyerahan surat keputusan ini, artinya jumlah dan ASN di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan semakin bertambah.
1: Lihat diri ini, tatap mata ini.
0: Pendengar, itu dia informasi kita di suasana siang. Pastikan terus Anda bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil atau juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana siang. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas.
2: Pelarinya, ini kini pergi juga untuk masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Aryani. Pemulihan sawah Aceh terus dipacu, realisasi anggaran tembus Rp272 miliar rupiah. Pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh terus dikebut. Kementerian Pertanian telah merealisasikan 272,38 miliar atau 52,9% dari total pagu 515,22 miliar untuk pemulihan sawah di negeri Serambi Mekah. Anggaran tersebut digunakan untuk optimasi dan rehabilitasi sawah terdampak, pembangunan irigasi serta jalan usaha tani. Dalam laporannya, Wakil Gubernur Aceh Padullah mengungkapkan pelaksanaan program diarahkan untuk memulihkan lahan sawah dan infrastruktur pendukung pertanian di kabupaten atau kota terdampak. Pada kegiatan optimasi lahan bagi sawah rusak ringan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp155,66 miliar dengan realisasi Rp91 miliar atau 58,46%. Kegiatan ini mencakup perencanaan, konstruksi, dan pengolahan lahan di 16 kabupaten kota dengan luas sasaran 27.071 hektar. Tahap survei, investigasi, desain, dan perencanaan pada kegiatan tersebut telah diselesaikan seluas 23.818 hektar atau 88%. Sementara itu, konstruksi optimasi lahan telah merealisasikan 77,93 miliar atau 63% dan sedang berjalan di lapangan. Pengolahan lahan yang dilaksanakan setelah konstruksi selesai telah merealisasikan 8,8 miliar atau 36%. Pada sawah rusak sedang, Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran rehabilitasi sebesar 200,42 miliar, realisasi kegiatan mencapai 64,34 miliar atau 32%, antara lain karena terdapat tambahan anggaran untuk konstruksi dan pengolahan lahan seluas 9.388 hektar. Untuk kegiatan perencanaan rehabilitasi sawah di 5 kabupaten, survei, investigasi, desain, dan perencanaan seluas 4.393 hektar telah selesai 100%. Pada tahap konstruksi rehabilitasi di 11 kabupaten, pekerjaan dilaksanakan oleh kelompok tani seluas 818 hektar dan TNI seluas 3.575 hektar. Konstruksi yang dilaporkan selesai mencakup 4.393 hektar. Sementara pemulihan irigasi mencatat realisasi tertinggi dari anggaran 147,48 miliar, realisasi mencapai 110,69 miliar atau 75,1%. Realisasi pembangunan jaringan irigasi tersier bahkan mencapai 28,7 miliar atau 96% dari pagu 30 miliar dengan 287 dari 300 unit dalam tahap pelaksanaan konstruksi. Pembangunan irigasi perpompaan di 16 kabupaten kota juga terus berjalan. Dari 641 unit yang direncanakan, sebanyak 585 unit telah memasuki tahap konstruksi. Pada irigasi perpipaan, realisasi mencapai 88% dengan 136 dari 149 unit dalam tahap pekerjaan. Selain itu, pembangunan jalan usaha tani di 13 kabupaten kota telah merealisasikan 6,35 miliar atau 54% dari pagu 11,66 miliar. Sebanyak 79 dari 100 unit sedang dalam proses pekerjaan fisik. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Ada Anda yang sedang menikmati rehat siang dan menantikan waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur di siang hari ini ya. Tepatnya di hari Kamis 27 Agustus 2026. Salam sehat dan salam hangat. Cuaca yang udah mulai mendung, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan jaga keselamatan Anda. Mungkin Anda yang ingin bepergian keluar untuk mempersiapkan jas hujan dan lain sebagainya agar tidak basah, begitu juga dengan dokumen-dokumen Anda, peralatan Anda, mungkin yang Anda pakai tas yang Anda gunakan ya, Anda masukkan ke dalam tas, apalagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, untuk lebih memperhatikan dan lebih mempersiapkan kembali ya. Suasana siang yang mulai dingin, kembali saya akan berbagi informasi tentunya di siang hari ini ya. Mudah-mudahan Anda terus terhibur dan informasinya bisa Anda ketahui seputar Aceh Singkil maupun Kota Sebelah Salam. Di suasana siang hari ini, masih informasi dari Kota Aceh Singkil, penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2,5 miliar disorot. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kedatangan para pemuda ini bertujuan untuk menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Ketua GPPM Kabupaten Aceh Singkil, Mas Dimunte, mengatakan dugaan kasus korupsi pengadaan genset yang memiliki pagu sekitar 2,5 miliar bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016 tersebut sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh penanganan perkaranya kepada Kejari Aceh Singkil dengan nomor surat R-48-L.15-5-FO.2-01-2026 tertanggal 19 Januari 2026. Akan tetapi, terhitung sejak 7 bulan setelah pelimpahan penanganan kasus tersebut, dinilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Untuk itu, Masdi mengatakan, GPPM Kabupaten Aceh Singkil meminta Kejaksaan Negeri Singkil perlu membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan atau pulbaket kepada publik. Bahkan, jika ada ditemukan bukti yang cukup, Masdi mendesak Kejari Aceh Singkil agar meningkatkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kemudian jika berdasarkan hasil penyelidikan tidak menemukan indikasi tindak pidana korupsi, kejaksaan diminta menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Selanjutnya melalui unjuk rasa kali ini, Masdi juga meminta Kejari Aceh Singkil agar tidak pandang bulu dalam menangani perkara dugaan korupsi. Bahkan ia menegaskan jika Kejari Aceh Singkil menilai tidak mampu melanjutkan penanganan perkara tersebut, GPPM menyarankan kasus ini diserahkan kepada Kejati Aceh. Hasil amatan aksi yang digelar sekelompok pemuda yang tergabung ke dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Aceh Singkil yang menyoroti dugaan korupsi pada pengadaan genset pada Puskesmas Suro, Kuta Baharu, Singkohor, Simpang Kanan atau Kuta Tinggi, dan Gunung Meriah Aceh Singkil. Sekelompok pemuda ini menuntut dan meminta transparansi penegak hukum sangat diperlukan di Kabupaten Aceh Singkil guna agar masyarakat mengetahui status perkara yang telah menjadi perhatian publik selama ini.

itu dia pendengar informasi kita di suasana siang. Pastikan terus Anda bersama kami di Pro 1 RR Aceh Singkil, atau juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana siang hari ini. Sebelum nanti kami kumandangkan waktu suran ajan sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya, tepat pada pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan ajang sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Ariani.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Cegah Karhula, perusahaan Pos Ramil Penanggalan ajak warga Sebusa dalam siaga. Ratusan P3K paruh waktu Aceh Singkil dilantik. Ratusan warga antusias nonton aksi menjala ikan di Sungai Sikelang, Kota Sebusalam. Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2,5 miliar rupiah disorot. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2,5 miliar disorot. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Selanjutnya insya Allah kami akan melakukan aksi unjuk rasa di dua, yang pertama di Kejaksaan, di Kejaksaan di Aceh, dan yang kedua di Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil, agar kami sarankan Kejati Aceh mengambil alih kasus ini, karena kami juga Kejaksaan Kabupaten Aceh Singkil belum mampu dalam memberantas kasus tersebut. Terima kasih.
2: Kapan rencananya?
1: Minggu depan, Bang. Insya Allah, kalau nggak ada halangan.
3: Oke. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Rabu 26 Agustus 2026. Kedatangan para pemuda ini bertujuan untuk menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Ketua Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil, Mas Dibunti, mengatakan dugaan kasus korupsi pengadaan genset yang memiliki pagu sekitar 2,5 miliar lebih yang bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016 tersebut sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh penanganan perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Akan tetapi, terhitung sejak 7 bulan setelah pelimpahan, penanganan kasus tersebut dinilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara. Untuk itu, Mas Di mengatakan, Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil meminta Kejaksaan Negeri Aceh Singkil perlu membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan atau pull bucket kepada publik. Bahkan jika ada ditemukan bukti yang cukup, Mas Di mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil agar meningkatkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kemudian jika berdasarkan hasil penyelidikan tidak ada temuan indikasi pidana korupsi, Kejaksaan diminta menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
1: Hari ini kami datang ke sini memang kasus genset itu sudah ditangani, namun yang kami sayangkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil ini seakan-akan tidak mau bekerja. Kenapa? Karena sudah 8 bulan kasus ini dilimpahkan dari Kejati Aceh ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil, namun tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum.
3: Selanjutnya, melalui unjuk rasa kali ini, Mas Di juga meminta Kejaksaan Negeri Aceh Singkil agar tidak pandang bulu dalam menangani perkara dugaan korupsi. Bahkan ia menegaskan jika Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menilai tidak mampu melanjutkan penanganan perkara tersebut. Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat ini menyarankan kasus tersebut kembali diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Hasil amatan, aksi yang digelar sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang menyoroti dugaan korupsi pada pengadaan genset pada sejumlah puskesmas, meliputi puskesmas Suro, Kuta Baharu, Singkohor, dan Simpang Kanan atau Kuta Tinggi, serta Gunung Meriah Aceh Singkil. Sekelompok pemuda ini menuntut dan meminta transparansi penegakan hukum yang sangat diperlukan di Kabupaten Aceh Singkil, guna agar masyarakat mengetahui status perkara yang telah menjadi perhatian publik selama ini. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Cegah Karhula, Pos Ramil Penanggalan ajak warga Sebusalam siaga. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Jaga sungai kita, bagaimanapun sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan.
5: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di pantaran sungai. Masyarakat tampak sangat Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus menjadi perhatian serius jajaran Posramil Penanggalan Kodim 0118 Subulsalam. Langkah pencegahan itu semakin diperketat guna mengantisipasi munculnya titik api di wilayah rawan. Personil TNI menggelar sosialisasi serta kampanye bahaya karhutla secara langsung kepada masyarakat di Kecamatan Penanggalan. Dalam edukasi lapangan tersebut, warga diimbau untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar serta menghentikan kebiasaan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran luas. Pencegahan sejak dini dinilai menjadi kunci utama mengingat dampak buruk karhutla tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga mengganggu kesehatan udara dan aktivitas ekonomi warga. Pelda Santoso menegaskan bahwa upaya menjaga wilayah dari ancaman kebakaran tidak bisa dibebankan kepada aparat semata, melainkan membutuhkan partisipatif aktif masyarakat. Melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga, Posramil Penanggalan optimis potensi karhutla di wilayah Kecamatan Penanggalan dapat ditekan sekecil mungkin demi melestarikan lingkungan. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, ratusan P3K paruh waktu Aceh Singkil dilantik. Informasi selengkapnya dilaporkan Salehin Barus.
3: Kabar gembira yang terus dinantikan tentang pelantikan menjadi calon aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akhirnya terjawab. Pasalnya berdasarkan informasi yang beredar tentang pelantikan P3K paruh waktu ini khusus di Kabupaten Aceh Singkil untuk menjadi ASN secara resmi akan dilantik pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kemudian informasi tentang pelantikan P3K paruh waktu itu menjadi ASN di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Promosi dan Mutasi BKPSDM Aceh Singkil, Slamet Riyadi, mewakili Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil. Slamet membenarkan bahwa pada hari ini ada terdapat total sebanyak 361 orang P3K paruh waktu yang akan dilantik oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini pimpinan daerah. Kemudian ia mengatakan calon P3K paruh waktu yang akan diambil sumpah jabatan untuk menjadi ASN pada lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tersebut seluruhnya merupakan P3K paruh waktu untuk tenaga teknis. Informasi yang berhasil dihimpun pelantikan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan ASN P3K paruh waktu di Kabupaten Aceh Singkil ini rencananya sesuai jadwal akan berlangsung pada pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat di halaman kantor Bupati Aceh Singkil. Oleh sebab itu, sebelumnya pemerintah melalui BKPSDM mengimbau kepada seluruh peserta agar wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai serta dapat mengenakan pakaian yang sudah ditentukan. Untuk diketahui, dengan adanya pengangkatan ASN P3K paruh waktu ini melalui penyerahan surat keputusan atau SK nantinya, itu berarti jumlah ASN di jajaran pemerintah Kabupaten Singkil akan semakin bertambah. Demikian Salehin Barus melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, ratusan warga antusias nonton aksi menjala ikan di Sungai Sikelang, Kota Subulsalam. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Jaga sungai kita, bagaimanapun sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan.
5: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombi. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan setiap bentangan jala yang mengembang di udara sebelum masuk ke dalam air. Gelak tawa dan teriak riuh penonton makin pecah setiap kali peserta berhasil mengangkat jaring yang berisi tangkapan ikan segar. Aksi tangkas para peserta dalam melempar jaring tersebut digelar oleh pemerintah Desa Sikelang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan yang memasuki edisi kedua tersebut sukses menjadi tontonan hiburan favorit bagi warga setempat. Kepala Desa Sikelang Ismail Anakam pun mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang hadir menonton sekaligus menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
4: Dalam rangka memperingati HUTNI yang ke-81. Ya, kepada kita warga masyarakat yang ada di sini agar selalu menjaga sungai kita. Bagaimanapun sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat kita di sini.
5: Selama 60 menit masa perlombaan, warga tak beranjak dari lokasi untuk menyaksikan adu ketangkasan peserta yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Penanggalan. Riuhnya sorakan penonton di pinggir sungai menjadi penyemangat utama para pemikat ikan di tengah arus air. Selain menjadi sarana hiburan rakyat menyedot perhatian banyak penonton, ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Juprianto tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda, hewan pertama yang keluar angkasa adalah lalat buah? Lalat buah atau Drosophila melanogaster adalah hewan pertama yang dikirim keluar angkasa oleh Amerika Serikat pada 20 Februari tahun 1947 menggunakan roket V2 untuk mempelajari dampak radiasi kosmik dan gravitasi nol terhadap organisme hidup. Dan mereka kembali dengan selamat. Misi ini menjadi awal dari penelitian antariksa yang menggunakan hewan jauh sebelum hewan lain seperti anjing, monyet, atau kucing.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pro 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini

0: Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Raja Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini di Prodang dan RRI Singkil, seperti biasa kami mengajak dan mengundang Anda untuk bergabung di line telepon, SMS dan juga WhatsApp di suasana siang. Siang yang agak-agak mendung untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Di studio kami sudah menunjukkan tepat pada pukul 13.44 waktu Indonesia bagian Barat. Kemungkinan nanti ya, tepat pada pukul 14 kita akan ada dialog interaktif di suasana siang hari ini. Dan kami tidak bisa melanjutkan program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

Apapun Anda berada, masih kami nantikan partisipasi Anda ya di suasana siang hari ini dalam program Pro Dangdut di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Terputus ya, kayaknya jaringannya ini ya. Kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ada lagi kan Mbak.
0: Apa kabar Bang Munte?
1: Kabarnya baik-baik. Kalau Mbak Riani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga baik. Lagi ngapain ini siangnya?
1: Istirahat siang Mbak.
0: Istirahat siang, baik. Kalau gitu mau dihibur lagu siapa istirahat siangnya?
1: Ini lagu Mbak, Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita.
1: Iya Mbak, iya Mbak.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya untuk semua yang memonitor Radio Sintil tanpa terkecuali. Okay. Yang ada di Sidik Galang, di Papat Barat, di Singkil, di Bungus, di Liten, ada yang di Baru, semuanya lah yang memonitor Radio Singkil tanpa terkecuali sampompa di udara. Untuk Mbak Aryani, selamat bertugas sampai tuntas, selamat siang.
0: Siang kembali.

0: Iya pendengar, ada Bang Munte di Dolok Sanggul, belakang Bang Munte kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Dangdut adalah kita Mbak Riani.
0: Iya, apa kabar nih Pak Mei?
1: Kabar baik.
0: Lagi ngapain aja nih siangnya?
1: Ini udah mau kerja kembali.
0: Cuacanya gimana siang hari ini di Perlilitan?
1: Kalau sekarang sangat cerah.
0: Oh, sangat cerah. Baiklah, kalau gitu mau ditemani lagu siapa siangnya?
1: Apa lagu musik tadi?
0: Gubuk lagu Derita. Gubuk Derita.
1: Gubuk Derita, aku Gubuk Cinta ya.
0: Oh, ada Gubuk Cinta?
1: Dari Negeri Jet.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ariani, semangat, sehat selalu. Buat Lemon Tedari, salam para rata leku. Buat Kosa Mani, buat Bang Randy, Bang Tony, Nela, Aldo, Pak Haji, buat Lebehman, Bang Windu, Sober, buat Mas Roy, Bang Kus, buat yang lagi dengar adalah ya Mbak Riani. Ada punya Mbak Riani.
0: Inilah saya cari ya. Oke, baik, ada.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.

0: Pak Medi Parlitan yang juga sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut siang hari ini ya, di pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat. Masih kami nantikan partisipasi Anda di suasana siang hari ini di Pro Dangdut RRI Singkil. Untuk Anda ya, di line telepon, SMS dan juga WhatsApp di nomor telepon kami di 0823-7295-5892. Baik, kita sapa kembali di ujung telepon ada siapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana? Dengannya Andre.
1: Andre, Pak
0: Randy.
1: Iya, Randy.
0: Iya,
1: Randy.
0: Apa kabar nih, Ren?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Iya, mau ditemani lagu siapa ini siangnya?
1: Lagunya dari Wang Kuncar aja, Kak.
0: Wang Kuncar.
1: Iya, Kak.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bapak Mei tadi, Kak, ya?
0: Heeh.
1: Nah, buat Bapak Mei, Bapak Mei, semoga sehat selalu. Terus buatnya Erna, Cinta, Ella, pokoknya Mas Boy, pokoknya Pak Hawati, pokoknya Sober, Toba, Aldo, pokoknya semua aja Kak, sebagai terkecuali Kak.
0: Baik, terima kasih Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Randy di Lembalno. Kita sapa penelpon terakhir kita, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Iya, terputus ya. Sepertinya jaringannya ini yang kurang bagus. Kalau gitu langsung aja kami hadirkan lagu Anda di Pro Dangdut siang hari ini.

sebuah tema yang berjudul Tanda Cinta.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRAC Singkil di Pro Dangdut siang hari ini ya. Waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 14:38 waktu Indonesia bagian Barat. Masih kami nantikan beberapa penelpon kembali yang bergabung di suasana siang Pro Dangdut RRAC Singkil di 0823-7295-5892 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Harusnya engkau. Baik, kita coba sapa, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mbak.
0: Iya, apa kabar Mbak Ella?
1: Kabar sehat, Kak.
0: Alhamdulillah juga sehat. Lagi ngapain aja nih siangnya?
1: Lagi apa ini, santai di rumah, Kak.
0: Cuacanya gimana siang hari ini di sana?
1: Oh, cuacanya di sini cerah juga, Kak.
0: Oh, cerah ya. Kalau gitu mau dihibur lagu siapa ini siangnya?
1: Punya Sepiring Berdua ya, Kak.
0: Sepiring Berdua.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam-salam pertama untuk Kakak lah, Kak, ya. Kalau mau pulang hati-hati ya, Kak, ya.
0: Baik.
1: Tuh, sama nih. Untuk musik, untuk Aldo, untuk Turang Pame, untuk Cinta, untuk Batman Zombie, untuk Randy, untuk semua aja lah Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Selamat sore Mbak.
0: Sore kembali. Ada Mbak Ella di Papua Barat yang sudah bergabung bersama kita di suasana siang Pro Dangdut RR Singkil hari ini ya pendengar ya. Dan cuacanya di Papua Barat siang hari ini juga cerah. Di Singkil cerah-cerah berawan hitam ada ya. Kayaknya ada hujan lokalnya juga ini. Baik, masih kami nantikan kembali di ujung telepon ada siapa di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Cinta banget di Pak.
0: Apa kabar Mbak Cinta?
2: Sehat.
0: Sehat. Lagi ngapain siangnya?
2: Lagi di rumah ini istirahat.
0: Istirahat ya. Mau dihibur lagu siapa ini istirahatnya ya?
2: Dari Hamdan ATT ya, Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta.
2: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya pertama buat Mbak. Semangat. Cuaca gimana di situ Mbak?
0: Kok di sini cuacanya agak-agak mendung nih ya?
2: Iya ya, kalau di sini sih menyala.
0: Iya menyala. Oke. Iya.
2: Di Tumangger ada Andre Tumangger. Terus ada Mas Boy, ada Pak Nosamani, ada Ela, ada Erna, Aldo. Ajalah pendengar asli Singkil Mbak tanpa terkecuali. Makasih, selamat siang.
0: Siang kembali.

0: Ada Mbak Cinta juga yang sudah bersama kita di siang hari ini, tepatnya di pukul 14.41 menit waktu Indonesia bagian barat.
1: Oke,
0: ya
1: kasih.
0: Di Prodangdut. Langsung aja kalau gitu kita hadirkan lagu yang Anda request di suasana siang di 92,2 MHz.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, di studio kami sudah menunjukkan pukul 14:58 waktu Indonesia bagian Barat. Berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Akhir kata saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berjumpa bersama Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita di Banda Aceh sore ini dengan sama-sama kita ikuti Beranda Asasita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta yang akan yang juga turut dipancarkan di relay di seluruh Indonesia. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Yusuf Kandarsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu orang kan selalu mengenai kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kemacetan,
2: rehabilitasi
1: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi aksuran dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling apa, yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di siap menonton juga izinkan tadi di lapil misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan dikiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu mungkin disini juga kita makin kita lengkapi media semacam itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Banda Astacita Nasional.
2: Banda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman. Berikut ini
4: berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Banda Astacita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami

0: visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk cara bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan. Biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran Batanghari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik, nah baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan, ataupun dia sudah mengalami kerusakan nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikir. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut orang itu, setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Astacita berikutnya. Saya Hasti Wulandari. Wassalamualaikum.

0: hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.

Kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah

sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di

ada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat. Dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Sekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga: genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, ya. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya ah kampungan gitu loh, ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi itu. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia, saya Bu, malah berlomba itu, saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan iya,
6: mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, agak irau no sino de la, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada kresnya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah.
7: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan Beranda Asta Cita Nasional untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan kini saatnya kita laksanakan pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini, yang akan kita laksanakan pada pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه

0: به أنفها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 1 Aceh Singkil dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Nur Hayati untuk sore hari ini, edisi 27 Agustus 2026. Bincang prestasi, ruang apresiasi untuk generasi emas Aceh Singkil. Dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa ya, yang baru saja mengukir sejarah dan mengharumkan nama daerah kita Aceh Singkil di kancah regional. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kabar membanggakan ya, datang dari kejuaraan pencak silat Open Provinsi ya, yang kemarin di Sumatera Utara, yang berlangsung 24 Agustus 2026 di Kota Medan. Dan untuk kontingen Aceh Singkil mengirimkan sekitar 13 atlet terbaiknya dan berhasil melibas ya kompetisi dan membawa pulang total 11 medali, 7 medali emas, 2 perak dan 2 perunggu. Sebuah capaian yang sangat luar biasa tentunya untuk adik-adik kita. Dan hari ini pendengar di studio kita sudah bersama dengan narasumber hebat kita. Yang pertama ada pendamping tim nih yang luar biasa hebatnya ya. Ada Pak Penatar Brutu. Apa kabar nih Pak Penatar sore hari ini? Baik ya, luar biasa. Semangat ya Pak?
5: Semangat.
4: Kemudian yang kedua ada coach juga yang luar biasa hebatnya juga. Ada Gunawan Brutu nih. Apa kabar, selamat sore coach?
6: Ya, baik.
4: Sehat ya, semangat ya? Semangat luar biasa. Iya. Dan kemudian selanjutnya ada adik kita ya, peraih emas dan perak. Ini ada Wahyuni Harefa. Apa kabar sore hari ini?
7: Baik, sehat.
4: Masih semangat ya?
7: Masih.
4: Wah, kayaknya senyumnya merekah gitu ya. Apalagi pulangnya bawa emas gitu ya dan perak ya. Dan kemudian juga ada perwakilan orang tua nih, ada Pak Slowly Manik. Tentu orang tua pasti merasakan kebahagiaan ya untuk prestasi anak-anaknya. Dan hari ini diwakili oleh Pak Slowly. Apa kabar hari ini, Pak?
5: Alhamdulillah Bu, sehat.
4: Sehat, semangat ya?
5: Semangat Bu.
4: Semangat luar biasa. Dan alhamdulillah ya, pendengar dimanapun Anda berada untuk sore hari ini. Sebenarnya kita sudah menanti-nanti ini ya. Kita bertanya langsung aja nih ke Pak Penatar ini ya, selaku pendamping tim gitu ya Pak ya. Kemarin kan membawa 13 atlet ke Medan dan berhasil pulang memboyong 11 medali ya, termasuk 7 emas gitu ya. Ini bagaimana nih Bapak melihat perjuangan tim dari persiapan awal sampai bertanding ke Provinsi Sumatera Utara kemarin Pak?
7: Terima kasih. Pertama, persiapan kami tentu sangat intensif ya untuk menghadapi turnamen ini, terutama untuk pelatih kami, bersedia melatih anak-anak yang mengikuti kompetisi ini, dan demikian juga dorongan dari orang tua tentunya kan, untuk supaya bagaimana anak-anak ini memiliki semangat yang luar biasa ketika mereka sebelum berangkat ke Medan. Baru yang ketiga ya tentu kerjasama yang baik diantara semua tim mempersiapkan perjalanan, akomodasi dan segala macam. Nah jadi dan terakhir ya tentu tidak lepas daripada semua itu adalah doa ya, doa supaya semua tim yang berangkat termasuk terutama atlet lah kita ya diberikan tubuh yang fit, kesehatan bahkan semangat. Dan syukur kepada Tuhan akhirnya bisa pada pertandingan ini memperoleh 6 medali emas dan 2 medali perunggu perak ya.
4: 7 emas.
7: Ya, 7 emas dan 2 medali perak.
4: Perak ya.
7: Itu. Jadi kalau ditanya persiapannya itu tadi ya, kita memang benar-benar mempersiapkan semuanya termasuk latihan oleh yang dipandu oleh pelatih yaitu coach dan kesiapan mental daripada anak-anak atlet kita yang akan mengikuti kompetisi ini.
4: Baik, pasti ini tentu ada tantangan gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan nih tantangan non teknis sendiri yang terbesar gitu yang dihadapi tim ini sendiri gitu ya di kancah provinsi.
7: Ini tantangan dari pihak lawan atau?
4: Dari pihak tim ini sendiri dan tentunya lawan gitu ya.
7: Ya tantangan terbesar kita selalu memang masalah dana ya. Nah, kenal apapun ceritanya yang namanya menghadapi sebuah kegiatan, pertandingan atau kompetisi tentu membutuhkan biaya yang besar ya. Nah kebetulan anak-anak kita yang berangkat kan ada 13 orang. Nah jadi membutuhkan banyak sekali biaya, baik biaya perjalanan, biaya akomodasi selama di sana dan lain-lain. Nah, tapi seringkali inilah kendala kita memang di dalam mengikuti setiap kompetisi. Nah, jadi untuk itulah kami ini selalu memang selalu mendapat mengharapkan support ataupun sokongan baik dari pemerintah daerah ya, juga tentunya dari orang tua para atlet ini sendiri, bagaimana mereka bisa berpartisipasi bersama-sama untuk mencukupkan semua biaya ini. Itu kalau tantangan yang di selain itu untuk pihak lawan kompetisi, saya pikir karena anak-anak kita sudah terlatih ya tidak terlalu bermasalah lah untuk menghadapi itu ya. Gitu.
4: Baik, luar biasa ya Pak ya, manajemen tim dan mental bertanding anak-anak memang kita patut acungi jempol gitu ya. Nah sekarang kita korek dulu nih rahasia di balik layar ya, bareng Coach Gunawan Berutu ya. Coach, ini menarik sekali ya melihat beberapa atlet kita ya, seperti Wahyuni, kemudian Anindita, Enika ya, yang bertanding di beberapa kategori sekaligus gitu ya, dan semuanya berhasil memborong medali. Apa sih rahasianya ini Coach? Untuk fisiknya bagaimana seharusnya, apakah ada latihan khusus yang diterapkan Coach? Silakan.
8: Iya Bu, baik, terima kasih Bu. Ya kami juga dari tim Sanggar Mocak Pak-Pak mengucapkan terima kasih dulu ke RRI Singkil lah, Bu. Mm-hmm. Telah mengapresiasi kami, memberi dukungan lah, bisa mengundang ke ruangan radio ini. Mm-hmm. Jadi kami ucapkan terima kasih, Bu. Yeah. Masalah tantangan tadi, Bu, memang setiap kegiatan banyak tantangan. Mm-hmm. Anak-anak, misal tentang dibilang pendamping kami tadi kan, biaya. Mm-hmm. Jadi memang sebelum mereka pertandingan, Bu, mereka sudah ku kasih tahu apa harus dipersiapkan, latihan. Jadi untuk mengikuti pertandingan mereka udah siap, Bu. Begitulah kira-kira, Bu.
4: Iya, rahasianya ini apa saja ini, Coach? Ya. Rahasia fisiknya, kemudian latihan khususnya itu yang diterapkan seperti apa gitu, Coach?
8: Ya, sebenarnya tidak ada rahasia, Bu. Mm-hmm. Sebenarnya tetap itu memang udah niat anak-anak kita dari Kabupaten Cisingkil ini, Bu. Udah memang pengen orang itu berprestasi, mereka latihan setiap hari, Bu. Mm-hmm. Memang rahasianya enggak ada latihan. Intinya rahasianya latihan, mm-hmm. latihan dan pengen tahu. Mm-hmm. Baru menghargai pelatih, mm-hmm. pendamping, orang tua. Mungkin mereka menghargai orang tua, rajin berdoa, mm-hmm. rezeki datang pada mereka, Bu. Mm-hmm. Begitulah kira-kira, Bu.
4: Iya. Selain latihan, Coach, mungkin ada strategi khusus gitu untuk menghadapi lawan gitu, Coach?
8: Memang strategi ya seperti biasa lah, Bu. Mm-hmm. Mereka sebelum bertanding harus udah makan vitamin, mm-hmm. atau istirahatnya cukup, mm-hmm. menjaga kesehatan sebelum bertanding, baru mempersiapkan mm-hmm. dirinya sendiri, mm-hmm. baru mulai bertanding, Bu.
4: Mm-hmm. Nah, ini sebenarnya kalau atlet silat ini ya, Coach. Ini iya, Bu. Kita itu harus gimana sih sebenarnya? Apakah memang tubuhnya itu harus yang proporsional ya? Misalnya maaf katanya harus bobot yang sekian atau harus tinggi sekian atau gimana, Coach?
8: Iya, Bu. Memang di pencak silat ini kan banyak dia kategori kelasnya, Bu. Mm-hmm. Misal dia di kelas dini, anak SD, Bu. Mm-hmm. Misal kelas pra-remaja, dia kelas SMP, Bu. Kelas sekolah SMP lah, Bu, umur baru di remaja. Mm-hmm. Ada juga di remaja itu biasa main anak SMA, Bu. Baru ada juga dewasa. Mm-hmm. Memang ada juga seni. Misal ada adik kita sini kan, mm-hmm. Anindita Fitia Mane dan Yuni Harefa. Mm-hmm. Mereka main di dua kelas. Mm-hmm. Di kelas seni dan tanding, Bu.
4: Mm-hmm. Kelas seni dan tanding,
8: iya,
4: ya.
8: Iya, Bu. Alhamdulillah, mm-hmm. mereka dapat juga dua-duanya emas, satu emas, mm-hmm. satu perak. Dan ada juga adik kita namanya Enika Letisa Brumane. Dia mm-hmm. gak bisa datang karena sekolah kan, Bu.
4: Iya, iya. Mm-hmm.
8: Dia juga bertanding dua kelas, satu di kelas remaja, mm-hmm. baru satu dia khusus kelas prestasi, Bu. Di mm-hmm. kelas di remaja dia mendapatkan juara satu, dan di kelas di prestasi dia mendapatkan medali perunggu juara tiga, Bu. Mm-hmm. Memang di pencak silat ini banyaklah kategori kelas-kelas yang dipertandingkan, Bu.
4: Mm-hmm. Nah, ini kan kemarin ke tingkat provinsi gitu ya, Coach ya. Nah, kalau dari pelatih sendiri menilai ini bagaimana sejauh ini ya perjuangan anak-anak kita yang berhasil tampil gitu ya di tingkat provinsi kemarin. Itu gimana, Coach?
8: Memang saya pribadi kan merasa bangga juga lah bisa dari klub kami bisa berprestasi di luar provinsi kita, mm-hmm. bisa mendapatkan juara satu. Mm-hmm. Jadi memang ada juga memang sedihnya kadang adik-adik ini kan latihan, Bu. Mm-hmm. Latihan kan, mm-hmm. kalau orang ini latihannya di atas apa lah, Bu? Di atas tanah. Mm-hmm. Kalau di luar sana kan ditengok latihan mm-hmm. orang itu udah klub dia lengkap, ada matrasnya. Mm-hmm. Jadi mereka merasa apa juga, Bu? Merasa kurang pede lah melakukan teknik yang harus memang menggunakan matras, Bu. Misal mm-hmm. matras pelindung lantai, Bu, supaya enggak mm-hmm. cedera.
4: Iya, iya.
8: Tapi di balik itu
4: tidak mengurangi
8: semangatnya, Bu. gitulah kira-kira Bu.
4: Baik, ternyata disiplin dan strategi ini memang kunci utama ya Coach ya.
8: Iya Bu, disiplin strategi ya Bu.
4: Iya, baik, sekarang kita sapa dulu nih salah satu pahlawan muda kita ya. Ada Wahyuni Harefa dari SMP Negeri 2 Simpakanan ya. Iya, halo Wahyuni.
9: Hai.
4: Bagaimana kabarnya sore hari ini?
9: Baik.
4: Baik, semangat ya?
9: Semangat Bu.
4: Masih semangat dong ya. Kalau misalnya nanti ke tingkat internasional, siap dong?
9: Siap.
4: Siap, mudah-mudahan pemerintah daerah kita mendukung ya untuk hal tersebut. Ya, nih kan kamu berhasil gitu ya, borong 1 emas dan 1 perak di 2 kategori berbeda. Bagaimana nih perasaannya Wahyuni? Dan di antara kedua kategori ini, mana nih ya yang paling buat kamu tegang gitu kemarin? Deg-degan, nervous, ih gak pede nih gitu.
9: Kalau soal perasaan saya Bu, kalau untuk di, gimana ya, kalau untuk fight itu perasaan saya ada gugup, tapi karena sudah biasa jadi kayak gugupnya cuma sedikit saja Bu. Tapi yang paling ibu bilang, seperti ibu bilang tadi, yang paling saya
4: deg-degan gitu,
9: itu di seni Bu. Oh, karena seni. waktu pertandingan itu Bu, itu adalah pertandingan seni saya pertama Bu.
4: Oh, pertandingan pertama seni.
9: Iya Bu.
4: Baik. Terus?
9: Terus, tapi karena dukungan pelatih, teman-teman, jadi saya
4: Semangat. Membara ya, berkobar-kobar iya, ya. Bu. Baik. Ini motivasinya apa nih? Harapannya gitu misalnya ketika melawan nih, ada nih pelawan di depan mata. Ini apa yang memotivasi Wahyuni nih pada saat itu?
9: Motivasi saya dari untuk bertanding Bu. Ya itu dari pelatih saya Bu.
4: Dari pelatih?
9: Iya Bu.
4: Ya maksudnya targetnya harus menang nih atau gimana?
9: Bukan Bu.
4: Grogi juga nih di sini ya?
9: Iya Bu.
4: Baik. Dan keren ya, keren banget ini ya Wahyuni ya, masih muda tapi mentalnya sudah juara gitu ya, luar biasa sekali ya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih, momen apa nih yang paling terasa berat nih selama pertandingan kemarin? Terus cara mengatasinya itu gimana? Mungkin ada momen-momen spesial yang membuat Yuni itu merasa berat pada saat bertanding kemarin.
9: Kalau untuk momennya Bu ya?
4: Gak ada. Insya Allah bisa dihadapi kemarin
9: iya,
4: ya?
9: Iya Bu, bisa Bu.
4: Oke, kalau begitu ya. Kemudian ada mungkin pesan-pesan untuk teman-teman seumuran Wahyuni di Aceh Singkil yang juga ingin berprestasi gitu kan di bidangnya masing-masing, mungkin ada yang ingin disampaikan motivasi untuk teman-teman?
9: Pesan saya untuk teman-teman, apabila kita sudah jatuh, marilah bangkit lagi. Karena kan ya, motivasi saya cuma untuk semangat aja Bu.
4: Untuk semangat,
9: terus semangat aja.
4: Iya, terus semangat berjuang ya, walaupun banyak bidang prestasi masing-masing yang bisa diraih gitu ya.
9: Iya Bu.
4: Oke. Mungkin bisa ditambahkan sama sebelahnya. Ya, halo, selamat sore. Siapa namanya saya?
10: Anin Bu.
4: Anin. Iya, berarti Anin kemarin juga ikut ya berprestasi ya.
10: Iya Bu.
4: Oke, Anin kemarin dapat medali apa?
10: Emas.
4: Emas juga ya, sama dengan Wahyuni ya. Nah kemarin gimana nih waktu pertandingan di sana? Apalagi itu di tingkat provinsi gitu kan? Tentu berbeda gitu ya, kita di kabupaten dan di provinsi gitu ya. Perasaannya itu gimana kemarin? Disana?
10: Campur aduk.
4: Campur aduknya itu gimana?
10: Ada rasa senang, sedih.
4: Iya. Terus waktu menghadapi lawan itu bagaimana?
10: Gugup.
4: Terus mengatasi rasa gugup itu gimana ini versi Anin?
10: Semangat, ingat pas latihan udah capek-capek.
4: Jauh-jauh gitu ya kan, masa zong gitu ya. Oke deh, baik, kita mungkin break dulu ya pendengar, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk tetap bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini masih bersama saya Nur Hayati di Bincang Prestasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kita masih bersama dengan beberapa narasumber hebat kita yang luar biasa sekali ya. Kemarin kontingen Aceh Singkil di kejuaraan pencak silat Open Sumatera Utara 2026. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan coach, dengan Pak Penatar juga, dan dengan atlet kita. Tadi sempat grogi ya. Dan seperti kita harus beralih ini ya ke perwakilan orang tua, ya kan? Nah, ini selaku perwakilan orang tua ya, Pak Sloli Manik, ini bagaimana nih perasaannya dan bentuk dukungan keluarga ya di rumah selama mendampingi proses latihan anak-anak nih sampai juara kemarin Pak di Medan, itu gimana perasaannya?
11: Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, kalau Ibu bertanya bagaimana perasaan kami orang tua, tentu yang pertama kami sangat bergembira dan kami sangat bangga terhadap anak-anak kami. Karena sebuah prestasi yang dicapai oleh anak-anak kami adalah merupakan impian bagi kami semua orang tua, bahkan mungkin seluruh orang tua yang ada di Aceh Singkil ini. Nah, kalau Ibu bertanya bagaimana
4: bentuk dukungan
11: kami kepada anak-anak kami, tentu dukungan kami itu Bu sangat super sekali. Nah, kenapa kami katakan sangat super? Yang pertama, kami selalu memberikan motivasi. Hei anak kami, berjuang terus, latihan terus, bawa nama Aceh Singkil. Ayo anak-anak kami semuanya, buat bangga Aceh Singkil, buat bangga orang tua. Nah, hal-hal yang seperti ini Bu yang terus kami tanamkan bagi anak-anak kami semua. Sehingga mungkin ya lewat motivasi ini, anak-anak kami ini bisa semangat latihannya sehingga mencapai prestasi yang begitu luar biasa. Iya.
4: Jadi mungkin selama di laga ini ya Pak ya, apakah ada rasa khawatir gitu saat melepas anak berlaga di olahraga bela diri seperti pencak silat ini ya? Kemudian ini rasa khawatir itu bagaimana disikapi Pak?
11: Kalau rasa khawatir Bu, tentu pasti pasti sangat ada rasa khawatir kami orang tua. Namun kami percayakan kepada pelatihnya. Kami percaya bahwa pelatih ini pasti mampu membawa anak-anak kita ini bertanding untuk menjadi pemenang-pemenang yang bisa membanggakan orang tua dan Aceh Singkil kita yang kita cintai ini. Iya.
4: Berarti untuk menyikapinya ini bagaimana ini Pak?
11: Untuk dengan menyikapi ini yang pertama kami selalu sampaikan kepada pelatih ketika di camp pertandingan pola makannya harus teratur, vitamin harus diberikan kepada anak-anak kita semua, dan istirahatnya juga harus full gitu Bu.
4: Harus malam, dijaga ya Pak.
11: Malam jangan ada yang begadang, kira-kira seperti itulah Bu motivasi yang kami berikan.
4: Iya.
11: Dan sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kami Bu, kami sebagai orang tua ini, bukan saja di ketika pertandingannya Bu, kami khawatir anak-anak kami yang berprestasi ini ke depan mereka tidak bisa lagi bertanding karena kami orang tua mungkin sebagian besar kami tidak mampu lagi Bu memberikan
4: dukungan ya
11: dukungan secara
4: melalui
11: materi,
4: materi
11: begitu,
4: ya?
11: Iya. Itu yang lebih kami khawatirkan Bu sebenarnya.
4: Iya, justru kadang kita kepengennya itu dukungan tetap ada gitu ya.
11: Iya,
4: kalau orang tua ini kan karena mungkin keterbatasan materi begitu ya, iya, Pak Sloli ya.
11: Iya,
4: jadi yang diharapkan dari pencak silat ini kedepannya bagaimana ini Pak Sloli?

0: daerah tentu sangat-sangat kami berharap adalah Bu perhatian dari pemerintah Aceh Singkil untuk anak-anak kita ini semua. Dan kami juga berharap sebenarnya bukan saja untuk anak-anak kita ini Bu yang berprestasi sekarang ini, tapi kami berharap bagi anak-anak seluruh Aceh Singkil yang ingin bertanding di bidang olahraga manapun itu, kami berharap ada dukungan yang sangat penuh dari pemerintah daerah kita. Seperti itu, Ibu.
1: Dukungannya bukan hanya ucapan saja ya, Bapak ya?
0: Itu. Ya, ya.
1: Kita inginnya bukan saja ucapan, tetapi juga ada dananya gitu ya, Bapak ya. Jadi anak-anak ini makin semangat gitu ya. Apalagi kan yang kita bawa itu adalah daerah kita sendiri begitu ya, Bapak ya. Baik, mungkin kita beralih lagi nih ke coach ya. Untuk pelatih kita ada Bang Gunawan Berutu. Nah, ini Bang, kan tentu inginnya ya bukan hanya saja di kancah provinsi ya Bang ya. Pengennya kita di kancah internasional nih kalau bisa. Kira-kira apa ini agenda berikutnya ini Bang, targetnya yang sedang disiapkan gitu Bang untuk atlet-atlet kita ini Bang.
2: Ya Bu, sebenarnya Bu masalah dengan di bidang Ibu tadi kan target. Target bidang Ibu, target anak-anak ini banyak. Tapi nantilah pendamping kami lebih menjelaskan
3: apa aja persiapan kami untuk mengikuti ajang berikutnya, Bu. Tapi saya sebagai pelatih hanya siap membina atlet-atlet ini dan mendampingi dan mengarahkan ke event-event. Tapi masalah di target untuk berikutnya bisa nanti pendamping kami Pak Natar Berutu menjelaskan apa. Memang ada juga target kami rencana mau pertandingan ke luar negeri, tapi penjelasan spesifiknya, penjelasan lebih jelasnya kami serahkan nanti pada Pak
1: Panatar. Baik. Nah, mungkin kalau dilihat dari pelatih sendiri ini, persiapannya harus seperti apa, Pak?
3: Persiapan ini pelatihnya atau atletnya?
1: Iya, persiapan pelatih untuk atletnya itu seperti apa?
3: Kalau di persiapan pelatih itulah Bu, tentang dibilang orang tua siswa kita tadi kan, orang tua siswa udah percaya sama kita. Jadi kita menjaga kepercayaan orang tua. Untuk persiapan atlet-atlet memang Bu, sebelum pertandingan kami rutin hampir setiap hari latihan Bu. Setiap hari latihan di depan rumah saya sendiri Bu. Jadi berjadwal lah Bu. Setiap malam latihan, pokoknya kalau bisa untuk menuju pertandingan ini persiapannya harus full Bu.
1: Harus full.
3: Iya, karena
1: apakah ada puding-puding gitu Pak atlet coach?
3: Ya sebenarnya puding nggak ada Bu, tapi ada, ya? Gimana lah, mungkin belum datang.
1: Belum datang ya.
3: Mungkin mulai dari sini ada orang merasa ingin gabung atau ingin bersponsor ya. Mungkin bisa nanti
1: dengan senang hati ya.
3: Senang hati menerima.
1: Baik.
3: Sebagai mitra.
1: Iya, baik. Dan mungkin kita beralih nih ke pendamping tim lagi ya, ada Pak Penatar Berutu ya. Nah, tadi sudah ada sedikit kita tanyakan gitu ya sama coach kita. Nah, kalau dari pendamping sendiri mungkin kan enggak harus di provinsi aja ya, Pak pendamping ya. Bisa kita inginkan itu sampai ke kancah internasional. Nah, kira-kira ini targetnya ini ke kejuaraan berikutnya itu apa yang sedang disiapkan ini,
4: Pak? Ya. Baik, Bu. Saya sebagai ketua ataupun pendamping dari perguruan kita Mocapak-pak Aceh Singkil ataupun pencak silat Kabupaten Aceh Singkil ya. Nah, jadi kan kita sudah memenangkan ada 7 medali kemarin di Medan. Nah, itu kan antar provinsi ya. Nah, itu antar provinsi. Dan alhamdulillah kita kan sudah memenangkan ini 7 medali emas dan 2 perak. Nah, itu sebuah kebanggaan sebetulnya bagi kami, dan bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi Kabupaten Aceh Singkil ya secara umum ya. Nah, jadi kebetulan ini nanti di akhir bulan September itu ada

0: lagi sebuah kompetisi. Mm-hmm. Itu namanya 57K Internasional. Mm-hmm. Itu di Malaysia, Selangor. Mm-hmm. Nah, Selangor Malaysia mm-hmm. akan diadakan kompetisi ini ataupun turnamen. Mm-hmm. Ya. Jadi salah satu syarat supaya ada yang bisa mengikuti turnamen yang di Malaysia ini, mm-hmm. itu harus memenangkan medali emas mm-hmm. waktu kemarin di Medan.
1: Iya.
0: Ya, jadi syukurnya kita dari Aceh Singkil mm-hmm. itu mendapat 7 medali. Mm-hmm. Dan ini yang akan berangkat nanti ke acara ke turnamen ini.
1: Ke Selangor ya.
0: Ya, Selangor, mm-hmm. Malaysia. Mm-hmm. Nah, tapi nah ini tadi kembali mm-hmm. ini kan tujuan kita untuk mengharumkan nama mm-hmm. baik kabupaten iya, Aceh betul. Singkil. Nah, bukan hanya Aceh Singkil mengharumkan provinsi. Nama baik provinsi Aceh. Nah, jadi tentu dalam hal ini ya kita pasti membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Mm-hmm. Kan enggak mungkin kami asal berangkat begitu aja,
1: iya,
0: Bu.
1: Betul, betul.
0: Ya, karena kami mau bawa kabupaten kita, provinsi iya. kita. Mm-hmm. Ya, mau tidak mau pemerintah ya dukunglah kami. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Supaya nama baik atau nama harum kabupaten kita ini mm-hmm. Tercium sampai ke internasional, mm-hmm. kancah internasional seperti itu.
1: Iya.
0: Itu, Bu.
1: Baik, sejauh ini apa ini harapan Bapak melihat potensi besar ini untuk pemerintah daerah sendiri, harapannya yeah. harus gimana, kemudian pihak terkait juga ya untuk keberlanjutan pembinaan atlet ini gitu kan, bagaimana ini Pak?
0: Ya, yeah. Terima kasih Bu. Kalau ditanya harapan kami untuk pemerintah daerah, termasuk juga mungkin ke IPSI ya, mm-hmm. IPSI Kabupaten Aceh Singkil. Nah, pertama ya kita harus lihat ini potensi anak-anak ini punya potensi yang luar biasa. Hmm. Bayangkan setiap turnamen selalu mendapatkan juara. Hmm. Bahkan terakhir sebelum ke Medan ini kemarin, hmm. kita ada turnamen antar kabupaten, 4 kabupaten. Hmm. Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Papak Barat, Sebu Salam dan Dairi, Kabupaten hmm. Dairi. Hmm. Nah, 16 kontingen kita, atlet hmm. kita itu mendapat medali emas. Hmm. Nah, dan kita mendapatkan juara umum satu. Hmm. Inilah selanjutnya kita yang ke Medan ini, baru yang ke ini nanti rencana kita di akhir September ke Malaysia. Nah, harapan kami untuk ini, karena kita punya potensi besar, anak-anak ini punya potensi, punya bakat yang luar biasa, hmm. ya harapan kita tentu tetap kembali dukungan yang penuh dari pemerintah kabupaten hmm. Aceh Singkil hmm. dari semua stakeholder yang keterkaitan dengan itu ya. Termasuk harapan kami kepada IPSI supaya hmm. memberikan kami juga hmm. dukungan penuh hmm. karena ini kan pencak silat ini di bawah naungan IPSI
1: ya. Hmm.
0: Ya, kebetulan di Aceh Singkil ini juga ada IPSI Kabupaten Aceh Singkil hmm. ya, jadi supaya dapat mendukung kami termasuk organisasi yang lain yang keterkaitan dengan pencak silat ini.
1: Iya, baik. Dan untuk pesannya bagaimana ini, Pak Penata, pesannya?
0: Kalau ditanya pesan, ya pertama pesan untuk pemerintah.
1: Iya, untuk ya, pemerintah daerah
0: mm-hmm. provinsi, ya iya. provinsi dan kabupaten Aceh Singkil. Mm-hmm. Ya pesan kami, dukunglah kami sepenuhnya, hmm. karena kami punya daya. Ya, kami tidak punya dana, tapi kami punya daya. Hmm. Daya apa yang kami punya? Itu bibit-bibit generasi-generasi yang berprestasi, yang akan membawa harum kabupaten kita. Ya. Jadi, mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Okay. Yang kedua, kami mengharapkan dukungan dari KONI juga. Hmm. Ya. Nah, karena ini juga di bawah naungan KONI sebetulnya yeah. pencak silat ini. Mm-hmm. Karena ini juga akan mengharumkan juga nama baik KONI ya. Mm-hmm. Yang ketiga adalah kami berpesan kepada IPSI mm-hmm. Kabupaten Aceh Singkil supaya mendukung juga kami penuh. Mm-hmm. Ya. Mungkin tidak bisa mendukung kami dalam hal dana, mm-hmm. tapi minimal mendukung kami dalam hal motivasi, semangat ataupun mental anak-anak ini semakin dikuatkan. Dan termasuk organisasi ini juga ya. Kami harapkan supaya semakin kuat ya Aceh Singkil ini. Uh-huh. Nah, seperti itu. Terus pesan kami juga kepada orang tua. Uh-huh. bahkan bukan hanya orang tua anak-anak atlet kita, tapi orang tua di seluruh Kabupaten Aceh Singkil. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, di kecamatan manapun hari ini kita sudah hadir. Ada perguruan Mocak Pakpak. Mocak ini dalam arti bahasa Pakpak sebetulnya, tapi artinya sebetulnya pencak silat. Ya. Kami siap melatih anak-anak daripada Bapak Ibu. Jika mau anak-anaknya ingin ikut terlibat untuk dalam kancah pencak silat, ya. Karena pencak silat ini sangat bagus sebetulnya, selain untuk meningkatkan kesehatan mental jasmani, ya, juga sebagai ajang kita untuk berprestasi, ya, untuk kedepannya. Nah, bahkan melatih anak-anak juga memiliki sejenis bekal lah untuk di masa-masa yang akan datang, karena mereka kan pasti akan mendapatkan piagam-piagam dan segala macam. Nah, jadi kasihlah anak-anak anak-anaknya supaya ikut terlibat bersama kami sebagai atlet, ya, karena kita punya coach yang luar biasa, pelatih yang luar biasa, ya. Terus pesan kami juga kepada adik-adik, ya, adik-adik di khususnya adik-adik atlet, ya, kalian itu sebetulnya bibitnya udah keren,
1: luar biasa,
0: ya, luar biasa, ya. Tinggal mematangkan dan meningkatkan, ya, mentalnya lebih lagi, motivasinya lebih lagi, supaya bisa meraih prestasi sedikit tingginya, bukan hanya di kancah regional, juga bisa nasional, bahkan internasional. Nah, seperti itu. Jadi termasuklah untuk adik-adik kami di luar sana, ya, dimanapun berada saat ini, bagi kalian yang ingin berprestasi di bidang olahraga pencak silat, bergabunglah bersama kami Sanggar Mocak Pakpak Kabupaten Aceh Singkil.
1: Ya. Ulang lupa.
0: Sekretariatnya ada di Kota Tinggi Sipangkanan, Kecamatan Sipangkanan.
1: Baiklah. Ya. Dan mungkin kita beralih nih ke coach lagi, ya. Mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan, coach, silakan.
2: Jadi pesan dan harapan, ya kan, Bu?
1: Ya.
2: Jadi pesan, ya, kembali lagi dibilang kayak pendamping kami tadi, kami sangat bermohonlah pemerintah membantu kami. Itulah pesannya. Jadi untuk para atlet, jangan cepat puas, karena ini baru awal. Karena ini masih kelas, maksudnya masih di remaja-remaja. Karena target atlet-atlet saya nanti, kalau bisa dari Kabupaten Aceh Singkil, pencak silat juga bisa mewakili Aceh Singkil untuk mengikuti pertandingan PON. Karena di PON, di selesai nanti PON, mungkin Asia Games atau SEA Games atau mungkin dunia. Saya, coach kalian, berharap adik-adik kami yang sekarang yang berprestasi jangan cepat puas. Begitu juga dengan adik-adik di pemirsa di luar sana, ya, saya pelatih, saya berharap datang ke camp kami latihan, kami sambut dengan terbuka, karena kami bisa mengukir prestasi, bisa mengikuti kegiatan budaya, bisa kami latih nanti. Jadi terakhir kami ucapkan terima kasih kepada RRI Radio Republik Indonesia Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih atas apresiasinya kepada perguruan kami. Terima kasih waktunya, terima kasih telah memberi support kepada kami, memberi pengalaman kepada kami. Kami ucapkan terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih, coach. Dan mungkin kita beralih nih ke orang tua, ya, perwakilan orang tua. Mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan, silakan.
3: Iya, terima kasih, Bu. Pesan kami sebagai orang tua ini terkhusus buat anak-anak kami yang sudah berprestasi pada kesempatan ini. Kami berharap dan berpesan kepada anak-anak kami, jangan pernah merasa puas, tapi teruslah raih cita-citamu lewat prestasimu. Nah, yang kedua, melihat apa yang terjadi di era sekarang ini, Bu, zaman sekarang, banyak sekali anak-anak kita yang terpuruk dalam pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya. Nah, untuk itu kami berharap bagi anak-anak kami yang di luar sana, mari cari kesempatan, mari cari kesibukanmu yang lebih bermanfaat seperti olahraga yang ada di Aceh Singkil ya, seperti yang kita saksikan pada kesempatan ini, ada silat dan sebagainya. Kami berharap kepada anak-anak kami yang di luar sana, mari ikut beserta, kita tingkatkan prestasi kita, mari kita bawa Aceh Singkil kita ini menjadi daerah yang diperhitungkan, seperti yang kami sampaikan tadi, bukan saja diperhitungkan di Indonesia, tetapi kita harus diperhitungkan di kancah internasional. Daerah kita ini harus menjadi kebanggaan bagi kita. Itu harapan dan pesan kami bagi anak-anak kami semua. Terima kasih, Ibu.
1: Baik, terima kasih, Bapak. Dan mungkin kita beralih ke atlet kita ini, diwakili oleh Wahyuni dan Anin ya. Mungkin ada pesan atau harapan ke depan ini. Silakan.
4: Harapan saya buat teman-teman yang di luar sana, seperti harapan saya buat teman-teman di luar sana, carilah kesibukan yang berpenting, seperti mengikuti olahraga kami, dan kami siap untuk
2: menerima
4: kedatangan kalian untuk bergabung ke perguruan kami.
1: Iya,
4: jadilah seperti kami.
1: Mungkin dari Anin ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Iya, motivasi mungkin untuk teman-temannya di luar sana dan teman-teman seperguruan ini gitu kan, supaya bisa tampil juga seperti kalian di kancah regional, nasional, bahkan internasional.
5: Teman-teman di luar sana, semangat latihannya. Dan teman-teman di sini semoga sehat-sehat. Semoga yang di luar sana ikuti moncak.
1: Itu gimana caranya?
5: Mendaftar.
1: Iya, mendaftarnya kemana? Mungkin bisa dijelaskan.
5: Ke coach
1: ya, ke pelatih ya. Berarti sama ini ya, sama pendamping bisa juga ya? Sama pendamping bisa, sama Pak Gunawan juga bisa, dan perwakilan orang tua juga bisa nih kayaknya ya.
2: Bisa
1: membantu. Baik. Dan ada lagi yang ingin disampaikan?
5: Tidak ada, Bu.
1: Tidak ada ya, cukup ya. Iya, mungkin dari Pak Penatar bisa ditambahkan lagi?
0: Bagi adik-adik ataupun teman-teman di luar sana ataupun pemirsa lah kita bilangnya, yang ingin ya mengikuti latihan pencak silat, mungkin mereka merasa kalau contohnya tempatnya di Rimo alamatnya, tapi lokasi latihan kita kan di Kuta Tinggi sana, Sipangkanan, mungkin terlalu jauh. Ya, mungkin mereka bisa bentuk satu komunitas, nanti pelatih kita yang datang. Nah, seperti itu. Mungkin sekolah-sekolah, pesantren, ataupun komunitas, nah bisa. Jadi pelatih kita nanti yang akan datang untuk melatih langsung ke lokasi. Nah, kalau sudah ditentukan misalnya berapa orang minimal nanti yang menurut kos kita. Oke, seperti itu.
1: Berarti sudah ada ya aturannya ya, Pak Penatar ya. Baik, terima kasih ini sekali lagi untuk narasumber kita hari ini ya, untuk Pak Penatar, untuk coach juga ya, Pak Gunawan Meruto dan perwakilan orang tua ya. Ada Pak Slolimani, tetap semangat Bapak.
2: Siap, Ibu.
1: Kemudian juga ada perwakilan atlet ini, ada adik-adik kita, ada Yuni dan Anin, tetap semangat ya. Semoga tetap berprestasi ya di kancah nasional dan internasional tentunya. Sekali lagi nih, terima kasih juga sudah berbagi inspirasi ya pada hari ini. Terus berlatih untuk adik-adik, terus semangat. Tetap rendah hati juga ya, dan bawa harum nama daerah kita tentunya dimanapun kita berada. Dan akhirnya ya, saya Nur Hayati pamit undur, sampai jumpa di kabar prestasi berikutnya. Terus berkarya dan salam olahraga untuk Anda semuanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syah Kuala Banda Aceh tersebut ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir

0: air pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Sul Indra mengatakan pada pencarian hari keempat tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
1: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40, korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Jainal Abidin.
0: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di pantai Luhuk Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan menyerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat KPM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang butuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas keluar ya sebentar, ada pengobatan. Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
3: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Bidari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
6: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, dia kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Kuding, Kecamatan Pantai Bidari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan, dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator dan tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Bidari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Dari Losmawe, lintas 17 menuju Malabo. Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Di mana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha ini awalnya dulu di Kecamatan Jompelawan agar apa kendala-kendala yang selama ini mereka merasakan ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
9: Merupakan salah satu dari program Satgas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan Informasi. Dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi hari ini untuk dua objek.
7: Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksmawe dan Malabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Dan Jumino merupakan warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing, kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datuberu Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
11: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datuberu Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
12: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan Didi Jamat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
11: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
13: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahil dari Dusun Mas Arba, Kampung Arubadat, sudah sampai ke rumah sakit Datuberu sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah lanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
11: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kodim 0119 BM gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehpesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, ketua dan para pengurus persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahutra dari Takengon melaporkan.
2: Berita terakhir dari Tanah Gayo, pendengar dan pemirsa, pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja. Laporan dari Sanusi.
15: Aceh Tengah Helioga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan. Menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Helioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
16: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari tata boga. Tata boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buta. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada dekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak muda kita bisa mandiri.
15: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Muizah Usoha menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: Sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasiter Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anoitam, Jaboy, Batesuk, dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
2: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit becak roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
1: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan, selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional, dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nirza Mulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syabdur Rauf Asingkili. Ratusan warga di Subulu Salam saksikan lomba tangkap ikan jaring tradisional peringati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombi. Masyarakat tampak sangat

0: banyak penonton. Ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم عاف أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kan tiap rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Trusmudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit-dikit.
3: Pak, buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh...
3: Ngomong aja, Pak. Ngomong aja, Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Fadin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Bangku meja.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Singkil malam ini.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro Salt Wajah Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di menit 50 dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi ya, dari studio Pro Salt Wajah Singkil, kami akan kumandangkan seruan azan Salat Isya untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Sekaligus juga menutup perjumpaan kita di hari ini ya, di edisi 28 Agustus 2026. Salam sehat bahagia selalu untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Singkil malam ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu seruan ajang Salat Isya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Satu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Satu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja bi'ibadihi minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil min ibadihi asy-syakur wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi dzawil fadli wal maghfur. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, selamat mengikuti kembali siaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan kajian makra masih surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Dan sebagaimana lazimnya ketika bahasan tajwid berlangsung, anda dapat menggabungkan diri membacakan makra ini, surah Al-Anfal ayat 49 hingga 52. Silakan dengan 0651 443336. Berikut mari kita membaca bersama atau mendengar berikut ini makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Huben. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda sekarang dapat membacakan makra surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Silakan gabungkan diri Anda dengan nombor kontak 06 0651443336. Berikut dengan bahasan tajwid dengan kuman asli panjang sealif dua harakat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Ya, dengan Bapak Rusli.
1: Benar, Ustaz.
0: Dengan Bapak?
1: Ya, ya benar, Ustaz.
0: Kurang jelas suaranya, Pak, di sini. Ya, silakan, silakan.
1: Dengan Rusli Durin, Pak.
0: Pak Rusli, ya. Silakan, Pak Rusli.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك ما كفروا الملائكة.

وجوههم وأدباهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمتم

وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.

Zolamilil abid kada bi ahli fir'aun wal lazina min qablihim.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saudara pendengar, saudara Koridan Koirah, kembali di sini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid. Makro yang kita baca malam ini yaitu surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dicoba kembali. Ya, kita lanjutkan sambil menunggu Anda bergabung. Assalamualaikum. Ya, baik, dicoba kembali. Tetap dicoba terus.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Ibu Rosna.
2: Ibu Rosna. Saya baru nyebut tadi. Silakan Ibu Rosna.
3: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذي في قلوبهم مرض غر هؤلاء

0: إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lanjutkan lagi, Bu?
0: Saya di tempat anak, Ustaz.
1: Oh iya, iya. Nanti mungkin Ibu Mardana, Ibu Melinda nanti masih bergabung.
0: Ya, mungkin nyusul nanti, Ustaz.
1: Iya, iya. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar, dengan Ibu Rasna di Gici Kayjato sudah membacakan makro. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Ibu Nurleli.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Iya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ

0: Ya Tribun.
1: Oh,
0: Ya Tribuna ulangnya, Bu.
1: Gimana?
0: Ya Tribuna ulangnya.
1: Oh. Ya, Bu.

Kada bi ali fir'auna wal ladzina min qablihim

0: Qawiyyun.
1: Inna Allah qawiyyun syadidul iqab.
0: Yang tasdidnya Bu Nur di ya, bukan di waw. Qawi, qawiyyun, wiyyun.
1: Inna Allah qawiyyun syadidul iqab.
0: Iya.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nur Laili di Pagar Air. Silakan setelah Ibu Nur Laili dengan 0651443336 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan makro asuk. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Babe, silakan.

0: جزاك الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Babe Patimura di Banda Aceh. Ya, silah Babe Patimura, silakan, masih dengan Pro 1 RI Banda Aceh. Maqra' surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Silakan, nomor kontak Anda gunakan 0651443336. Sambil menunggu, mari kita assalamualaikum. Ya, dicoba kembali dengan baik. Kita lanjutkan sekarang dengan perbedaan lafaz para imam qiraah. Pada kalimah fi qulubihim, qulubihim di sini perbedaan Imam Qalu dan Qumbul membaca dengan tambahkan waw mati setelah mim mati dan harakatkan mim menjadi dhammah, menjadi lafaznya himu fi qulubihimu maradun. Itu adalah Imam Qalun dan Qumbul dalam keadaan wasal. Imam Qalun boleh him, boleh himu, tetapi kalau Imam Qumbul tetap harus dengan himu dengan keadaan wasal. Oleh Imam Ya'qub, perawi daripada Ruwais, tetap membaca dengan marfu, dengan dhammaha, fi qulubihum maradun. Kemudian gharraha, Imam Abu Ja'far ini tanwin dun bertemu dengan gha dengan ikhfa. Imam Abu Ja'far dengan ida, dengan ikhfa, maradun ghaira, gharra. Kemudian haula, apabila waqaf di haula, Imam Hisham dengan lafadznya hamzah menjadi tashil, haula. Dinuhum dalam keadaan wasal, dinuhumu Imam Qalun dan Qumbul. Ya, sekarang kita lafadkan bacaan dengan Imam Qalun.

0: Imam Kumbul. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan siapa?
1: Fikri di Lampu.
0: Fikri di Lampu. Silakan Pak Fikri.
1: Al-Anfal ayat 49 saya.
0: Ayat 49 surah Al-Anfal. Id yaqulul munafiqun.
1: Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nursiah di Pulau Aceh. Ya baik, silakan setelah Ibu Nursiah dengan Imam Kumbul sama juga dengan Imam Qalun tadi. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ Assalamualaikum. Dicoba kembali. Assalamualaikum. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ غَيْرُ

0: Imam Abu Ja'far. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ibu, Ibu Nani.
1: Iya, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nani di Lambuk. Ya silakan, setelah Ibu Nani kita lanjutkan berikut ini.

Kalimah taro, bacaan imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kembali dicoba lagi. Dengan taro, baca imalah ro menjadi re, dan ri, Imam Waraj membacanya dengan re. Imam Waraj Abu Amru Hamzah Al-Kisai Khalaf membaca dengan imalah kalimah taro. Imalah baina-baina oleh Imam Waraj tare. Kemudian Abu Amru Hamzah Al-Kisai dan Khalaf membaca dengan imalah mahdhah dengan tari. Kemudian malaikah, al-malaikah apabila berhenti waqaf, Imam Al-Kisai menjadi lafadka menjadi imalah, imalah mahdhah menjadi kih, malaikih. Wujuhahum, bacaan humu, Imam Qalun dan Kumbul. Sekarang dengan Imam Waraj.

0: أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Bacaan tawaffa, kalau wakaf juga tawaffe. Imam Qalun, Imam Warash, kemudian Abu Amru Hamzah Al-Kisai. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kembali kedua kalinya dengan Ibu Nur Leli, silakan.
1: Ya, terima kasih Ustaz.
0: Iya. Sama-sama.

0: Pak.
1: Kawiyun. Kawiyun.
0: Inna Allah kawiyun syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua kalinya Ibu Nurleli Pagar Air sudah berhadir. Ya, silakan setelah Ibu Nurleli dengan 0651-44336 surah Al-Anfal ayat 49 hingga 52. Kita lanjutkan dengan bahasan perbedaan tadi. Yatawaffa, baca dengan tatawaffa oleh Imam Ibnu Amir. Yatawaffa, ia menjadi ta dengan mukhatab. Kemudian ditambah lagi oleh Hisham sebagai perawi Imam Ibnu Amir dengan idgham dzal kita itta ittatawaffa. Kemudian Imam Warash, kemudian Hamzah Al-Kisai khalaf membaca dengan apabila waqaf dengan imalah id yatawaffa id yatawaffi apabila waqaf. Al-Malaikah waqaf lin malaikih tadi. Oh ya, sekarang dengan Imam Qalun. Imam Waras tadi. Walau tare id yatawaffa.

عزيز فإن الله عزيز الحكيم.

0: وأدبارهم.
1: Kalau diulang Ibu Nur.
0: Ya mana?
1: Kalau kita ulang alladzi, kalau memang enggak sanggup lagi dengan walau tara. Ya. Bukan dina kafaru. Ya, nun itu masih satu kata kalimat dengan alladzi. Nah, sekarang ya. Dari alladzi kita ulang. Alladzi na

0: عيد العقاب. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya Ibu Nursiyah Pulau Aceh kembali membacakan makra tadi. Kita lanjutkan dengan Imam sekarang, Imam Hamzah. Ya. Walau tari idh yatawafik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan? Nah, dicoba kembali. Walau tari idh yatawaffi.

0: أكثرهم وذوقوا عذاب الحريق. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan, halo, dengan siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Oh iya iya. Coba kembali, jaringan kurang bagus ya. Dengan Imam Al-Kisai sekarang. Walau tari idh yatawaffik

0: Iki. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Iya, ini dengan
1: Ibu Khairiyah.
0: Ibu Khairiyah. Di mana Ibu Khairiyah?
1: Di Gecik Raya Dato, kawannya Bu Husna.
0: Oh iya, silakan Bu Khairiyah.
1: Ya Ustaz.
0: Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

Ko. Berikut dengan bacaan Imam Waras, qaddamat dengan qaddamat tayyib dikum, dengan naqal baris alif ke ta yang berharap yang mati menjadi qaddamat tayyidikum. Imam Hamzah sakta, qaddamat aydikum, kum kumu Imam Qalun dan kumbul, bidhallamin lam baca dengan ta'liq Imam Waras, bidhallamin. Sekarang dengan Imam Waras,

العبيد. Kemudian kadabi dengan ibdal menjadi imad. Ini adalah Imam As-Susi dan Abu Ja'far. Kadabi alifi kada dengan kadabi ali Fir'aun. Ini adalah bacaan Imam As-Susi dan Imam Abu Ja'far. Ali bacaan A sampai 3 alif 6 harakat oleh Imam Warash. Min qablihim dalam keadaan wasal, min qablihimu kafaru. Dalam keadaan waqaf, Imam Ruwais baca dengan qablihum, riwayat dari Imam Ya'qub. Kemudian bi ayati A, mat pada A, maka Imam Warash panjang 3 alif 6 harakat. Bidhunubihim dengan tetap marfu dengan dhammah ha oleh Imam Ya'qub, riwayat daripada Ruwais. Bidhunubihum, Imam Warash sekarang. Kada bi ali fir'auna walladhina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadahumullahu bidhunubihim innallaha qawiyyun shadidul 'iqab. Imam As-Susi kada

Saudara qari dan qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, sampai di sini bacaan makra kita ini, semoga bermanfaat, bertambah fasih dalam membacakan Al-Quran. Dan yang sempat malam ini bergabung, yaitu Pak Rusli di Surin, Bu Nur Asiyah di Pulau, Bu Nur Azizah di Lamara, Adik Saleha dan neknya di Matai, berikut Ibu Rasna di Guci Kayjato, Ibu Nur Laili Pagar Air, Babai Fatimura di Banda Aceh, kemudian Dikri Lampu U Lunga, kemudian Cut Fatimah Lampu U Lunga, Ibu Nur Siah di Pulau Aceh, Ibu Nani di Lambu, dan terakhir Khairiah, Ibu Khairiah di Guci Kayjato. Dan bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang, kembali hadir bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Programa 1 Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Programa 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda berada kembali Radio Republik Indonesia Aceh Singkil mengudara untuk hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2020. Dari Jalan Radio Nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: kembali lagi masih.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan kuliah subuh langsung dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Rahman Rahimani wa Rahimakumullah. Pada pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh. Masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LC Mbah. Kepada Tengku, waktu dan tempat yang baik, persilahkan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya. Mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah hari ini hikmah yang ke-135. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, naf'anallahu bihi wa bi'ulumihi fit daraini, Allahumma amin. Laula zuhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alayha wujudu ibsarin wa law dhaharat sifatuhu idmahallat muqawwanatuhu. Laula zuhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alayha wujudu ibsarin. Kalaulah bukan karena zahirnya Allah di seluruh alam ini, niscaya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat. Niscaya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Walau zaharat sifatuhu idmahallat muqawwanatuhu. Dan kalaulah zahir sifat-sifat Allah, idmahallat, hancurlah seluruh alam ini. Kita ulangi, kalaulah bukan karena zahir Allah di alam ini, niscaya tidak akan adalah sesuatu apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Dan kalaulah zahir sifat-sifatnya Allah, idmahallat, hancurlah seluruh alam ini. Jadi ini hikmah ini kita bagi dua. Bagian pertama, kalaulah bukan zahirnya Allah di seluruh alam ini, itu maksudnya kalaulah bukan karena zahir sifat-sifat Allah, Niscaya tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat dilihat daripada alam ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada hikmah sebelumnya bahwa yang benar-benar ada, yang benar-benar wujud itu cuman Allah saja. Sedangkan selain Allah itu tidak benar-benar wujud, tidak benar-benar ada. Dengan dua alasan, ya. Yang pertama, kenapa alasannya, kenapa wujud selain Allah yaitu alam ini semua dianggap tidak benar-benar ada? Yang pertama, karena alam ini diciptakan. Karena alam ini diciptakan, artinya dia butuh kepada pencipta. Karena dia diciptakan, maka dia ada awal kapan diciptakan. Karena dia ada awal penciptaannya, ada kapan diciptakan, maka dia akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada awal pasti akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada akte kelahiran pasti akan terbit akte kematian. Sehingga sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang ada awal kemudian pada waktunya nanti akan berakhir, ini tidak dianggap benar-benar ada karena dia diciptakan. Yang alasan yang kedua, alam ini tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh kepada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, dia akan hancur berantakan. Ini alam ini, jangankan satu detik, setengah detik saja terlepas daripada pengaturan Allah, ini langsung kacau walau hancur kiamat semua, berantakan, planet-planet akan saling bertabrakan. Nah, tapi sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Setiap planet-planet berputar pada porosnya, tidak bergeser ke sana kemari. Setiap kehidupan berjalan dengan teratur. Ini karena ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka tidak seperti ini. Nah, makanya seperti apa namanya, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana engkau mengatur alam ini? Maksud Nabi Musa, apakah engkau mengatur alam ini setiap saat? Maka kemudian Allah memerintahkan Musa, wahai Musa, ambillah dua tempat air, dua bejana air, isi dengan air, kemudian peganglah dua-duanya, yang satu dengan tangan sebelah kanan, yang satu dengan tangan sebelah kiri. Coba kamu berdiri dengan memegang dua tempat air itu, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, berdiri, terus berdiri, jangan kamu duduk sebelum aku perintahkan duduk. Maka Nabi Musa kemudian mengambil dua tempat, mengisi air dan berdiri sambil memegang itu, dia berdiri terus berjam-jam sampai kemudian Nabi Musa ngantuk. Begitu Nabi Musa ngantuk, satu detik hilang. Maka air yang ada di tempat tadi, di bejana tadi yang dipegang oleh Nabi Musa, langsung jatuh berhamburan. Jadi kata Allah, begitulah wahai Musa, alam ini sesaat saja tidak diatur, maka akan hancur berantakan seperti tumpahnya air di tangan. Jadi itu makna ayat kursi yang sering kita bacakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak boleh mengantuk, apalagi tidur sesaat pun. Dia terus qayyumus samawati wal ard, dia terus mengurus langit dan bumi setiap saat tanpa ada jeda. Al hayyul qayyum, maha hidup lagi yang maha mengurus. Nah, jadi karena alam ini butuh kepada pengurusan Allah, maka alam ini tidak benar-benar dianggap ada secara mutlak, karena dia butuh. Nah, beda dengan Allah, Allah qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, maknanya dia tidak butuh kepada siapapun. Kana Allah walam yakun syai'un ma'ahu ghairuh, Allah sudah ada saat yang lain belum ada, dan dia tidak butuh kepada yang lain, kepada siapapun, kepada apapun. Nah, itu kemarin. Nah, lantas kalau alam ini tidak benar-benar ada, kenapa dia bisa kita lihat? Maka dijawab oleh hikmah ini, justru terlihatnya alam ini itu menunjukkan karena adanya pencipta, adanya yang mengatur. Contoh sederhana ya, kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah atau sebuah ruangan, masuk kita ke situ, kita lihat sesuatu sudah teratur dengan rapi, tertib, bagus, barang-barang teratur semua. Begitu kita masuk ke rumah itu atau ke ruangan itu, semua barang sudah teratur dengan rapi, terletak dengan sangat indah. Begitu kita masuk ke ruangan itu atau ke rumah itu, maka akal kita otomatis, tanpa kita buat-buat, otomatis langsung yang terfikirkan, ini ruang punya siapa, ini ruang siapa yang mengaturnya, kenapa begitu rapi sekali. Itu langsung otomatis di kepala kita, akal kita. Dan akal kita ketika masuk ke sebuah ruangan yang rapi itu, semua tertata dengan sangat indah, ke sebuah rumah yang rapi dan tertata dengan indah semuanya di dalamnya, akal kita akan menolak itu tertata dan rapi dengan sendirinya tanpa ada yang merapikannya. Itu tidak diterima oleh akal kita, dan itu tidak perlu kita buat-buat. Itu apa namanya, fitrah. Itu sebuah ruangan, sebuah rumah yang tertata dan indah, rapi. Akal kita tidak menerima kalau tidak ada yang menatanya atau merapikannya. Lantas bagaimana dengan alam yang begitu besar ini? Langit terus berdiri tanpa ada tiang, bumi terhampar begitu luas, dan hidup di atasnya makhluk yang begitu banyak, tidak sanggup kita hitung jumlahnya. Laut dengan ombak-ombaknya terus beraturan, berjalan sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan mungkin miliaran tahun. Gunung-gunung berderet dengan sangat indah. Seluruh makhluk, hewan-hewan, burung-burung tidak pernah tiba-tiba bertabrakan sesama burung atau kemudian dengan hewan yang lain. Kemudian tumbuh-tumbuhan, semua berjalan dengan sangat indah. Tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Setingkat sebuah ruangan tadi kita enggak percaya begitu rapi, tidak ada yang menyusunnya. Masa alam yang begitu besar ini tidak ada yang mengaturnya. Maka setiap alam ini, setiap makhluk, setiap kehidupan di alam itu semuanya sedang seolah-olah berbicara adanya yang mengatur dan menciptakan mereka. Adanya yang menciptakan dan mengatur alam itu. Nah, jadi itu makna laula zuhuruhu fil mukawwana. Jadi kalau Allah itu tidak ada, maka tidak akan ada keindahan alam ini. Jadi mafhum mukhalafahnya, ada keindahan alam ini menunjukkan dengan sangat jelas adanya Allah, adanya penciptanya, adanya yang mengaturnya. Namun melalui sifat-sifatnya. Jadi yang terlihat di alam ini sifat-sifat Allah. Setidaknya tiga. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-iradah, yang ketiga al-qudrah. Yang pertama al-ilmu. Kita melihat sebuah karya misalnya. Kita melihat sebuah karya yang dipamerkan di sebuah pameran atau apa. yang begitu dahsyat dengan teknologi yang luar biasa. Maka ketika kita melihat karya itu, seperti sekarang misalnya karya-karya punya Elon Musk misalnya, kita lihat dia buat ini, dia buat itu. Begitu kita lihat karya-karya dia atau karya siapapun manusia yang dahsyat-dahsyat sekarang itu, yang dengan apa namanya bekal teknologi luar biasa, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan landasan ilmu pengetahuan yang sangat detail sekali. Tidak mungkin tanpa ilmu tiba-tiba orang bisa berkarya. Yang kedua, ketika kita melihat sebuah karya yang begitu indah dan menakjubkan hari ini, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan perencanaan yang sangat panjang. Tidak mungkin tiba-tiba